90 sama Dapur FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sabar pagi balik lagi dan sekarang udah jam 7. Well, teman Pro 2. Gimana? Hari Minggunya tanggal 16 Agustus 2026 ini rada mendung ya cuacanya. Tapi seperti biasa karena udah jam 7, kalau udah weekend gini kita bakal spill gimana perkiraan cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Here we go. Oke, pagi-pagi gini di pesisir selatan hari ini diprediksi hujan ringan dengan suhu 21 sampai 24 derajat Celcius. Di Solo, Sijunjung juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 16 hingga 23 derajat Celcius. Kalau di Solo ya, di Sijunjung di 22 sampai 28 derajat Celcius. Next, tanah datar. Tanah datar Padang Pariaman hari ini diprediksi hujan ringan, tanah datar dengan suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Padang Pariaman dengan suhu 23 sampai 26 derajat Celcius. Next, Agam itu diprediksi hujan ringan juga dengan suhu 21 sampai 23 derajat Celcius. 50 kota Pasaman diprediksi hujan ringan juga nih teman Pro 2. 50 kota di suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Pasaman di suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Kepulauan Mentawai hari ini diprediksi berawan, Dharmasraya juga berawan. Kepulauan Mentawai di suhu 26 sampai 28 derajat Celcius. Dan Mas Raya di suhu 23 sampai 28 derajat Celcius. Next, Solo Selatan hari ini diprediksi hujan ringan dengan suhu 21 sampai 27 derajat Celcius. Pasbar alias Pasaman Barat diprediksi hujan ringan juga dengan suhu 23 sampai 28 derajat Celcius. Next, Kota Padang hari ini diprediksi hujan ringan juga teman Pro 2, kota kita ya, di suhu 21 sampai 26 derajat Celcius. Kota Solo, Sawalunto, Padang Panjang, tiga-tiganya hujan ringan juga mostly. Kota Solo di suhu 20 sampai 25 derajat Celcius, Sawalunto di suhu 22 sampai 28 derajat Celcius, Padang Panjang di suhu 19 sampai 22 derajat Celcius. Next, Bukit Tinggi diprediksi hujan ringan juga di suhu 17 sampai 21 derajat Celcius. Payakumbuh diprediksi hujan ringan juga dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Dan terakhir, Kota Pariaman di suhu 24 sampai 26 derajat Celcius. Oke deh, itu dia perkiraan cuaca untuk hari ini teman Pro 2 di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Terakhir tadi hujan petir itu di Kota Pariaman ya, 24 sampai 26 derajat Celcius. Jadi di weekend kali ini kayaknya kita akan kedinginan dulu karena hujan ya. Weekend kali ini bakal sulit dan mikir dua kali dulu buat hang out karena cuacanya hujan ringan ya, tapi semoga aja ini cuma prediksi dan mana tahu nanti hujannya nggak jadi.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Permisi, Kun.
8: Pasti kehilangan motor, kan?
7: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
8: Tenang, mau segera ketemu?
7: Iya dong, Kun.
8: Tapi ada syaratnya.
7: Syarat? Syarat apa, Kun?
8: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
7: Dan? Seribet itu, Kun.
9: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
10: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari 2 kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Omongan Baru 2 dikutip dari rri.co.id, Wakil Ketua DPD RI Yoris Rawiyah menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu dini hari 15 Agustus 2020. Yoris mengimbau seluruh pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan koordinasi secara maksimal guna memastikan seluruh korban dan masyarakat terdampak memperoleh penanganan cepat dan tepat.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi. Ubah keluhan menjadi apresiasi.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Selamat pagi, balik lagi di On Day Today. Ya, seperti biasa, kalau jam segini juga kita bakal spill ke kamu hari penting apa aja yang ada di tanggal 16 Agustus 2020. Selain nih, kayaknya ada yang ulang tahun hari ini, jadi aku mau ngucapin happy birthday buat kamu dan buat kamu yang juga yang lain yang dengerin, pengen ngucapin selamat ulang tahun buat sahabat terdekatnya, buat temennya, buat orang tuanya, boleh banget ya di 0751-27482 via call atau di 0811-66-55-908. Nah, tanggal 16 Agustus ini tuh salah satu tanggal yang penting banget dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ya. Karena ini menandai peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi tepat sehari sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, selain di Indonesia, tanggal ini tuh juga menandai sejumlah hari penting di berbagai negara ternyata, teman Produa. Kita ke ini dulu ya, ke Indonesia dulu. Yups, benar banget, hari ini tuh adalah tanda hari peristiwa Rengas Dengklok. Dari sebuah buku ya, Rengas Dengklok itu terjadi tepat sehari sebelum kemerdekaan. Dan peristiwa ini itu melibatkan golongan pemuda dengan Soekarno dan Hatta. Ini bermula dari kabar kekalahan Jepang kepada Sekutu di tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian baru deh sejumlah tokoh pemuda termasuk Sutan Syahrir yang mengetahui kabar ini tuh mendesak agar kemerdekaan Indonesia itu biar bisa segera diproklamasikan. Bareng lah itu ya, Syahrir ini bareng sama sejumlah pemuda terus menemui Mohata waktu itu ya, yang baru tiba dari Dalat Vietnam. Selanjutnya mereka bersama-sama menemui Soekarno untuk ngusulin agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melibatkan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tapi sayangnya usulan ini tidak disetujui sama Soekarno-Hatta karena proklamasi itu perlu dilakukan melalui PPKI dan mempertimbangkan situasi Jepang yang masih memiliki kekuatan militer di Indonesia. Okay, next, tanggal 16 Agustus ini juga diperingati sebagai Hari Hewan Tunawisma Internasional atau International Homeless Animals Day. Dari laman National Today, hari peringatan ini tuh jadi momentum untuk meningkatkan kepedulian kita ya kepada hewan-hewan yang nggak punya tempat tinggal sama sekali. Wah, ini peringatannya pertama kali dicetuskan sama International Society for Animal Rights, ISAR, di tahun 1992 untuk mendorong upaya mengatasi kelebihan populasi hewan peliharaan. Nah, sebenarnya sejak abad 19 berbagai upaya perlindungan terhadap hewan itu sudah dilakukan. Waktu itu kelompok perlindungan hewan itu mulai mendorong pembentukan organisasi dan aturan untuk mencegah tindakan kekejaman terhadap hewan. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Restorasi di Republik Dominika. Ini jadi hari nasional untuk mengenang perjuangan rakyat ternyata mengembalikan kemerdekaan waktu itu untuk negara Dominika dari kekuasaan Spanyol. Tahun Baru Parsi juga diperingati hari ini, teman Produa. Dikenal juga dengan sebutan Nevros yang merupakan perayaan penting banget buat komunitas Parsi, terutama yang berada di India ya. Ini tuh tentang kalender Shahenshahi dan tradisi Zoroastrian yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Jadi Zoroastrianisme ini salah satu agama kuno yang didirikan oleh Zarathustra dan Zoroaster yang berkembang pesat banget di Persia. Ajaran agama ini tuh menekankan pentingnya pikiran, perkataan, dan perbuatan baik dalam kehidupan manusia. Nah, sebenarnya tahun baru Parsi sampai sekarang tuh masih jadi momentum penting. Datangnya tahun baru sekaligus menjaga warisan budaya leluhur, teman Produa.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Berdua FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Sabar pagi balik lagi. Yes, benar banget, udah jam 8 sekarang. Ternyata cepat banget waktunya ya. Oke nih, kalau di Sabana Pagi jam 8 kali ini aku tuh mau ngebahas tentang 17 Agustusan. Nah, dulu tuh kan kalau misalnya kita waktu kecil banyak banget lomba-lomba yang diadain spesial tanggal 17 Agustus 2026. Lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba kelereng pakai sendok, lomba apa lagi ya? Cerdas cermat, terus lomba tarik tambang, banyak pokoknya. Nah, aku mau nanya nih sama kamu, dari sekian banyak lomba 17 Agustusan, boleh dong spill lomba yang pernah kamu ikutin sebagai warga negara Indonesia di komplek kamu, di rumah kamu, di kecamatan kamu, di kelurahan kamu. Nah, yang pernah punya pengalaman ikut lomba 17 Agustusan, boleh banget di spill di 0751-27482 atau di 0811-66-55908. Nah, hari ini kayaknya cerah nih teman perdua. Tadi aku bilang mendung, tapi sekarang cerah banget, udah mulai terlihat matahari pagi yang terang benderang. Semoganya sih cerah ya, karena ini weekend, aku yakin banget ada banyak plan yang mau kamu jalanin, mau kamu selesaikan. Jadi kita tunggu ya teman perdua. So, momentum 17 Agustusan tahun ini tuh rada beda ya, karena dalam keadaan sekarang pasca gempa di NTT itu sekarang lagi gak bisa ber-euforia dan mengikuti hikmatnya 17 Agustusan nanti, karena memang ya kondisinya lagi pas ke bencana ya. Kita doain semoga teman-teman saudara-saudara kita yang ada di NTT itu bisa speed recovery dan bisa trauma healing juga di sana teman perdua, karena memang gempa yang sangat kuat. Kita doain semoga segera dapat normal kembali, walaupun mungkin bertahap karena butuh waktu ya untuk stabil lagi sesarnya. Cuman untuk gempa-gempa susulan yang terjadi, semoga dilindungi semuanya. Amin.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Budi, kenapa ya hasil panen kita tuh sering dijual mentahnya aja?
1: Karena belum banyak yang mengolahnya.
0: Walah, padahal kalau diolah nilainya bisa lebih tinggi tuh.
1: Betul banget, seperti singkong jadi keripik atau ikan jadi abon. Istilah itu dinamakan hilirisasi.
0: Oh, jadi bukan cuma jual hasilnya, tapi juga produk olahannya ya?
1: Iya, dengan begitu petani, pekebun, dan nelayan bisa dapat penghasilan lebih dan juga bisa membuka lapangan kerja baru di daerah deh.
0: Wah, berarti hilirisasi bisa bantu ekonomi masyarakat juga dong.
1: Tepat sekali, Kevin. Mari kita dukung dan mulai dari lingkungan sekitar.
2: Hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam negeri adalah langkah cerdas untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja. Saatnya kita berinovasi dan bangga menggunakan serta mengembangkan produk olahan dalam negeri.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Laman Perludem dikutip dari rri.co.id. Kementerian Sosial mengirim 48 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa NTT. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga diterjunkan ke NTT untuk memastikan bantuan menjangkau warga. Kemensos bergerak sejak gempa mengguncang NTT pada Sabtu kemarin, dan selain beras, Kemensos telah menggerakkan logistik kebencanaan dengan nilai awal sekitar 4,52 miliar rupiah.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Tahukah kamu, kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu, akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita balik lagi di Sabana Pagi di On Day Today. Dan sekarang nih teman Pro 2, aku lanjutin ngebahas topik kita hari ini, lomba 17 Agustusan. Unik-unik dan kreatif ya emang kalau udah 17 Agustusan di komplek, di waktu kita kecil kayak dulu seru banget ngerayain 17 Agustusan sama teman-teman sekomplek, teman-teman tetangga gitu. Nah kalau aku tuh dulu pernah ikut lomba makan kerupuk sama lomba balap karung dan lomba mindahin kelereng ke dalam botol. Jadi itu waktu umur berapa ya? Kayak waktu SD deh teman Pro 2. Jadi tradisi di sekitar rumah aku tuh kalau udah 17 Agustusan di tanggal 18 Agustusnya keesokan harinya tuh ada lomba. Semua lomba diadakan. Nah sebenarnya enggak harus 18 Agustus. Itu tergantung kayak apakah 17 Agustusnya jatuh di weekend apa enggak. Kalau sekarang kan jatuhnya di weekdays ya teman Pro 2. Nah bisa jadi tuh sebelumnya. Tapi kalau misalnya pas di weekend itu memang di hari itu juga pas di tanggal 17 Agustusan. Nah lomba yang pernah aku ikutin tuh kayak balap karung tuh cukup challenging menurutku. Karena kelihatannya simple, kelihatannya gampang, tapi tuh sulit banget teman Pro 2. Kayak menguji kecepatan, menguji kesungguh-sungguhan kamu dan kekonsistenan kita untuk melompat gitu. Karena kalau misalnya lompatnya apa namanya bisa kejengkrek gitu, bisa jatuh. Terus kalau udah jatuh nggak bisa ngulang lagi, ataupun kalau ngulang itu baliknya dari garis start gitu. Siapa yang tercepat dialah pemenangnya. Terus aku juga pernah ikut lomba tarik tambang. Nah ini biasanya per grup. Jadi kita kayak menangnya gak personal tapi per grup. Yang paling ditunggu-tunggu itu sebenarnya ingat gak sih lomba panjat pinang? Karena di atasnya atau di puncak itu ada banyak banget hadiah-hadiah yang bisa diambil gitu. Ada sampai uang tunai. Terus juga ada berbagai macam snack-snack, ada handphone juga bahkan, ada apalagi ya, pokoknya banyak deh. Ada coklat. Nah, panjat pinang yang bikin seru tuh karena pinangnya tuh licin banget pohonnya, diolesin sama oli yang kalau nggak salah ya oli ya teman Pro 2. Nah, makanya kalau misalnya kamu pernah ikutan ya pernah nonton acara 17 Agustusan, yang ikut tuh biasanya bapak-bapak. Yang manjat biasanya bapak-bapak atau abang-abang atau adik-adik yang cowok-cowok. Karena yang mereka yang berani kotor, kalau cowok-cowok jarang. Ya kan? Nah, serunya itu di posisi kayak grup. Ya biasanya mainnya grup ya, berkelompok gitu. Nanti satu orang naik ke bahu yang lain, naik lagi sampai ke posisi puncak. Nah, baru deh nanti yang paling posisi puncak tuh tugasnya yang ngambil-ngambil hadiah yang cabut-cabutin dari pohon-pohonnya, dari puncak pohonnya gitu. Itu yang bikin seru. Cuman sekarang nggak tahu deh, lomba itu masih diadain nggak di komplek kamu teman Pro 2? Kalau ada, how lucky you are masih bisa ngelihat lomba panjat pinang dari dekat, karena emang udah semakin hari semakin vibes kemerdekaan tuh udah makin beda gitu. Entah gara-gara perayaan yang beda. Sebenarnya ini enggak menjatuhkan sama sekali hikmatnya dan juga vibes atau value dari kemerdekaan itu sendiri, karena memang beda-beda kan. Setiap tahun itu pasti beda cara perayaannya, temanya beda. Jadi ya wajar aja sih setiap tahunnya beda juga euforianya.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sabana Pagi ya, teman Pro 2. Tadi kita bahas lomba 17 Agustusan. Nah sekarang kita mau bahas 10 makanan yang dikira enak dan sehat ternyata gak selalu baik untuk tubuh, teman Pro 2. Sekarang tuh anak-anak Gen Z umumnya ya, dan alhamdulillahnya itu udah mulai ke gaya hidup sehat. Olahraga dan makanan mereka udah jadi lebih prioritas utama ya. Dan buat pecinta olahraga yang pengen membentuk tubuh, memakan makanan tuh sebenarnya bukan pilihan, tapi sekarang udah kewajiban. Nah ternyata ada makanan-makanan yang kita kira sehat dan bermanfaat buat tubuh, padahal ternyata sebenarnya berbahaya. Nanti kita bahas ada apa aja ya, teman-teman.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Hey, aku punya uang 50 ribu nih, tapi jawab dulu. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
3: A ya?
2: Yakin.
3: B. Atau C?
2: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
3: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50 150 ribu.
2: Iya juga ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sabana Pagi. Dan ini dia makanan yang kita kira sehat tapi gak selalu baik untuk tubuh. Yang pertama tuh keripik sayuran. Keripik sayuran itu bahannya sehat kan, kalian sayur. Tapi jawab pertanyaannya, sehat gak dia buat tubuh kita? Misalnya ternyata banyak keripik sayuran yang punya nilai gizi sama dengan keripik kentang karena proses pembuatannya yang intensif, kayak digoreng dan diberi banyak garam. Jadi kalau pengen makan keripik sayur, cari yang proses pembuatannya itu dengan dipanggang, bukan digoreng ya teman perdua. Terus yang kedua, jus buah. Nah, jus buah ini kayak kelihatannya sehat tapi sejatinya tuh punya banyak gula. Bayangin aja seporsi jus buah dengan ukuran 8 ons itu mengandung sekiranya 8 sendok teh gula, sama kayak soda teman perdua. Nah, selanjutnya juga ada daging nabati. Nah, daging nabati ini sering banget digembar-gemborkan daripada daging alami. Tapi gak selalu gitu, kamu harus tahu daging nabati kerap banget atau sering banget diproses berlebihan. Kalau udah tinggi lemak jenuh dan natrium kayak gini, daging nabati itu udah gak punya protein setinggi daging alami lagi teman-teman.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Oke, lanjut ya. Bukan berita. Ini yang tadi aku bahas itu kan makanan yang kelihatannya sehat, sebenarnya enggak sehat dan berbahaya justru. Udah beberapa yang aku kasih tahu sama kamu ya, teman Prodo. Nah, sekarang kan lagi viral banget tuh ya, teman Prodo, pistachio cheesecake brownies yang ala-ala Dubai chewy cookie gitu loh. Nah, kalau kamu bosan sama rasa kue yang itu-itu mulu, pistachio cheesecake brownies ini jadi salah satu dessert yang bisa kamu coba. Ada brownies coklat yang fudgy, cheesecake creamy, pistachio spread yang ngasih rasa gurih, terus manis, ada aroma kacang pistachio yang khas. Nah, bahan-bahannya ini aku di sini tutor cara bikinnya ya, teman Prodo. Karena ini weekend, siapa tahu kamu pengen coba recook di rumah. Untuk bahan-bahannya yang pasti, bahan browniesnya kita butuh 2 butir telur, tambah 1 kuning telur juga, terus 200 gram gula halus, 50 gram brown sugar, 115 gram mentega dilelehkan, terus 45 gram minyak sayur, setengah sendok teh bubuk kopi, ini optional, 45 gram bubuk kakao, 85 gram tepung terigu serbaguna, dan 90 gram chocolate chips. Dan bahan cheesecake-nya, kita butuh 225 gram cream cheese, dilunakin, 50 gram gula pasir, dan 1 butir telur, dan sedikit atau 3/4 pistachio spread, teman Prodo. Cara bikinnya ini gampang banget ya, nggak ribet. Untuk bikin adonan browniesnya, kamu kocok dulu telur, kuning telur, gula halus, dan brown sugar dengan kuat selama sekitar 2 menit sampai halus dan gulanya larut. Terus baru masukin mentega lelehnya, minyak, dan bubuk kopi. Baru deh kamu aduk sampai tercampur semuanya dengan rata. Terus baru abis itu tambahin tepung terigu, bubuk kakao, dan coklat chips. Aduk perlahan pakai spatula biar tercampur semua juga. Jangan overmix ya teman Prodo, biar browniesnya tetap fudgy. Terus untuk bikin adonan cheesecake-nya, baru campurin cream cheese, gula pasir, dan telur sampai lembut dan creamy. Baru deh abis itu tuangin yang namanya 2/3 adonan brownies ke dalam loyang ukuran 20x20 cm persegi ya, yang udah dialasi kertas roti. Abis itu tambahin sendok pistachio spread, 1 sendok ya, enggak 1 sendok juga sih, beberapa, dan adonan cheesecake secara merata. Baru deh tuangin sisa adonan browniesnya, tambahin lagi sama pistachio spread dan cheesecake. Terus pakai tusuk gigi untuk bikin pola swirl di permukaan ya, biar kayak ala-ala ada polanya dan ada motifnya gitu browniesnya. Baru deh kamu panggil dalam oven yang udah dipanaskan di suhu 180 derajat selama kurang lebih 30 menit. Nah, browniesnya bakal matang ketika bagian tepinya udah set, tapi bagian tengahnya masih sedikit lembut. Baru deh dikeluarkan dari oven, didinginkan sampai kuenya benar-benar dalam kondisi suhu ruang sebelum dipotong. Jadi simpan di kulkas selama 2-3 jam sebelum disajikan, itu teksturnya bakal terbaik banget. And then pistachio cheesecake brownie sudah siap untuk dicicipin. Wow, seru banget gak sih bikin ini di rumah? Tapi ada tipsnya nih, jangan memanggang browniesnya terlalu lama ya, karena bagian tengah yang masih sedikit lembut itu saat keluar dari oven justru bakal menghasilkan tekstur fudgy setelah dingin. Baru pakai cream cheese yang udah lunak biar adonan cheesecake-nya lebih mudah tercampur dengan rata, teman Prodo.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wilayah Rutang Manggarai NTT pada pukul 6.12 waktu Indonesia Barat hari Minggu 16 Agustus 2026 pagi diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2. Gempa bumi susulan di NTT tersebut, BMKG memastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG menjelaskan gempa tersebut terjadi pada titik koordinat 7,87 lintang selatan dan 120,64 bujur timur. Sebelumnya BMKG menjelaskan gempa bumi NTT merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar naik busur belakang Flores. Struktur Flores Back Arc Thrust memiliki rekam jejak gempa merusak panjang termasuk gempa bermagnitudo 7,8 pada tahun 1992. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 28 km dan menjadi salah satu catatan gempa merusak dari struktur tersebut. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini P. Syahrir mengukuhkan 25 anggota Paskibra KBRI Tokyo 2026. Pengukuhan berlangsung di Balai Indonesia Tokyo, Jepang pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 yang melibatkan pelajar Sekolah Indonesia Tokyo. Prosesi pengukuhan diawali pembacaan ikrar putra-putri Indonesia yang dipimpin Kartini dan diikuti seluruh anggota Paskibra. Setelah pembacaan ikrar, Kartini secara resmi mengukuhkan anggota Paskibra KBRI Tokyo 2026 dalam prosesi tersebut. Informasi terakhir teman Pro 2, sebanyak 235 aktivitas gempa susulan tercatat hingga hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat di kawasan utara Flores. Gempa susulan tersebut memiliki kekuatan bervariasi dari magnitudo 2,5 hingga magnitudo 6,2 di kawasan utara Flores. Rangkaian gempa susulan itu diperkirakan berlangsung selama 2 hingga 3 pekan sebelum aktivitasnya berangsur menurun alami. BMKG juga menyebut pola aktivitas gempa susulan belum memperlihatkan penurunan signifikan berdasarkan pemantauan hingga hari Sabtu kemarin. Pemantauan terhadap sesar naik busur belakang Flores terus dilakukan secara real-time oleh BMKG. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan aktivitas kegempaan setelah gempa utama mengguncang wilayah utara Flores. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90.8 FM Produa, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi semuanya. Dingin. Kenapa tiba-tiba dingin gitu ya? Tapi emang cuaca di luar sana tuh cukup mendung manja sih teman Produa. Jadi kita memang agak sedikit apa ya, cold gitu. Tapi ini teman Produa biar lebih hangat lagi. Padahal tadi mungkin habis pada olahraga ya, habis pada CFD-an gitu teman Produa. Jadi kalau sekarang agak dingin-dingin manja sih kayaknya nih teman Produa. Kayaknya sih ini memang karena cuaca kita juga gitu ya. Walaupun di hari Minggu ini adalah hari yang seru banget untuk pergi liburan mungkin, untuk pergi ini ya teman Produa, untuk pergi hangout kemana gitu. Nah tapi ya gak ada salahnya juga kalau di rumah aja kali ya, untuk ngeberesin perintilan-perintilan, sudut-sudut yang memang harus dibersihkan nih teman Produa. Oke deh teman Produa, di jam 10 ini kita sudah kembali lagi di Produa Hit List. So bisa banget buat kamu untuk ikutan request barengan sama kita teman Produa di jam 10 ini. Langsung aja di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908. Nah teman Produa, tadi ada Petra si Hombing, canggih. Emang kita sudah hidup di era yang secanggih ini ya teman Produa ya. Apa canggih banget ya kan, apa-apa, aduh canggih nih, aduh apa-apa teknologi ya. Nah tapi nih teman Produa, karena lebih canggih lagi, kamu juga bisa dengerin kita dong melalui aplikasi nih, canggih juga di RRI Digital. Jadi langsung dicari aja RRI Padang, terus dipilih deh tuh RRI Produa. Nah langsung deh bisa dengerin kita di mana saja kamu berada teman Produa. Tapi kalau kamu download RRI Digital nih teman Produa, nggak cuma siaran dari Padang aja, tapi siaran RRI seluruh Indonesia. Jadi kamu pastinya bisa mendengarkan seluruh konten siaran, siarannya dari mana saja. Wah, gampang banget tuh teman Produa. Jadi bisa di-download di App Store dari sekarang ya. Oke deh teman Produa, saatnya kita bacakan dulu requestan yang sudah masuk. Ya, dari tadi sebelum kita mulai nih teman Produa, kita bacain dulu requestannya. Ada yang pengen dengerin lagunya siapa ini, Ziva, Pelindungmu. Oke baiklah, habis ini kita puterin ya teman Produa. Kalau nggak salah ini soundtrack film terbarunya Ziva juga, barengan sama Vino Gebastian nih teman Produa. Yes, mungkin kamu juga udah tahu ya. Ya nggak sabar sih nonton filmnya, katanya ini adalah film remake dari film India gitu deh teman Produa. And then teman Produa, pengen dengerin Utara Selatan dong kak, dari Ungu. Wow, ini juga deh teman Produa, lagu barunya Ungu yang bintang video klipnya juga bikin orang baper. Jujur. Jujur nih, cek langsung aja teman Produa, kalau gak percaya mah bikin kita baper gitu ya. Oke deh teman Produa. Dan satu lagi, ada yang pengen dengerin lagu Jatiara Andini, Tulang dan Nadi. Baiklah, kita puterin dulu tiga requestannya teman Produa. Buat kamu jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi. Kita puterin dulu nih Ziva Magnolia, Pelindungmu.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
8: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Produa Hitlist, teman Produa. Yap, memang Kota Padang lagi mendung-mendungnya. Jadi mungkin bisa kali ya dikasih background lagu-lagu yang sesuai sama suasana pagi hari ini. Jadi kayak berasa, aduh, akulah pemeran utama itu. Jadi bisa banget nih teman Produa untuk ikutan request barengan sama kita di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908. Bisa di sosial media kita juga, di TikTok nih kita juga lagi live nih teman Produa. Jadi buat kamu yang lagi mantengin TikTok juga bisa langsung cus aja ngeliat sekarang kita lagi live, bisa langsung di komen aja pengen dengerin lagu apa. Anyway, udah ada yang nelfon nih teman Produa. Kita coba angkat teleponnya dulu nih ya. Halo, selamat pagi menjelang siang, Produa.
1: Halo, selamat pagi dan siang. Teman terbaik kamu.
0: Ah, teman terbaik kamu. Ada siapa sih ini?
1: Hanafi.
0: Halo, Hanafi. Iya, dirimu datar. Apa kabar, Hanafi?
1: Baik, sehat. Ini siapa yang nyar hari ini?
0: Aduh, siapa coba dari suaranya didengar apa yang seperti bidadari ini, siapa coba? Ayo.
1: Widya.
0: Ah bukan, Widya kan udah enggak siaran di sini.
1: Cynthia.
0: Ah bukan, aduh gimana sih Hanafi?
1: Udah Rini.
0: Oh iya, emang Rini di sini ya. Ya udah deh Hanafi, mau request lagu apa?
1: Lagunya MMG main-main gue dari Naikila.
0: Naikila main-main gue. Oke deh kalau gitu. Habis ini
1: ya,
0: kita puterin ya. Oke, baiklah.
1: Mendung di sini mendung.
0: Yo, di sana mendung. Ah, di sana mendung, di sini mendung, di tengah-tengah. Kayak pantun dong. Iya, di sini juga nih Hanafi.
1: Ya.
0: Oke deh Hanafi, mau salam-salam kah?
1: Ya, salam buat Kak Reni Kamal gitu, Bas. Semua mm-hmm. Selalu ada aktivitas buat Niken Gitabi, Benensi Veteran, buat KAI,
0: mm-hmm.
1: Pak Rido. Kemudian salam buat semua-semua teman berdua aja,
0: Oke deh.
1: Terima kasih Kak Reni, selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hanafi barusan teman Produa pengen request lagunya MMG dari Naikila, My Mind gue. Ya udah deh, abis ini kita puterin ya. By the way teman Produa, kita juga cek di mana namanya, di WhatsApp kita ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor selesai. Abis ini kita puterin juga. Dan terus tadi ada yang minta lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa, dan juga ada yang request lagunya Potret Salah. Kalau nggak salah, salah judulnya. Ya udah deh teman Produa, karena ini spesial banget, empat requestannya kita puterin sekaligus, asik. Ya udah deh teman Produa, kayaknya kita puterin dulu, kita ke Naikila dulu nih, My Mind gue.

0: Citra membangun negeri.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Produa FM, teman terbaik emang teman Produa. Kita balik lagi di Produa Hitlist. So, teman Produa masih bisa banget untuk kamu yang pengen ikutan request barengan sama kita di siang hari ini. Ini sih udah siang sebenarnya teman Produa, cuman vibes-nya mungkin berasa masih pagi karena cuaca juga gitu ya. Jadi boleh banget nih teman Produa langsung aja di drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin. Bisa di WhatsApp kita di 08 11 66 55 908. Bisa di sosial media kita juga di mana nih? Di TikTok teman Produa kita juga lagi live. Jadi bisa langsung di komen aja. Terus teman Produa juga bisa lewat line telepon kita di 0751 27482. Anyway teman Produa, kita mau bacain dulu requestan-requestan yang sudah masuk ya di WhatsApp-nya Produa nih. Selamat siang Kak Rin, selamat siang juga. Dengerin Caleb J dong, Gerilya Cinta, dengerin. Ya, yes. Itu kayak dengerin dong gitu. Kayak nyuruh ya, nyuruh aku dengerin. Nggak puterin harusnya, say. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita puterin lagunya Gerilya Cinta dari Caleb J. And then teman Produa, ini juga udah ada yang request. Admin request dong, yes, nggak apa-apa. Ke admin aja langsung. Request Wijaya 80, Bulan Bintang Garis Menyilang. Ah, ini yang barengan sama Sal Priadi, teman Produa. Ini kayak beda universe, kita kayak, aduh, beda apa ya kita. Ini tuh kayak kita beda server, tapi gimana gitu ya lagunya. Sedih sih, sedih. Yaudah, abis ini kita puterin juga teman Produa. Terus juga ada Kak request dalam lagunya Stella Lefty, Boston. Yaudah deh teman Produa, kita requestnya kita puterin requestnya abis ini ya teman Produa. Jadi boleh banget untuk stay tune, karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. Now teman Produa, let's play Caleb J, Gerilya Cinta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo. Kita balik lagi di Prodo Hit List. Alright then, teman Prodo, mari kita lanjutkan requestan di siang hari ini. Nice, nice, nice, teman Prodo. Walaupun nih ya, walaupun cuaca di luar sana tidak senice itu, mendung manja dangdut, tapi nggak apa-apa. Kita bikin hari ini menjadi lebih nice, good and fine. Thank you. Oke, okay, baiklah teman Prodo. Gimana caranya? Ikutan requestan dong barengan sama kita di siang hari ini, langsung aja boleh banget untuk masih drop requestan kamu teman Pro 2 di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908 atau juga bisa langsung komen aja di live TikTok kita pada pagi hari ini di RRI_Pro2Padang ya. Oke, baiklah kita bacain dulu teman Pro 2. Tadi ada siapa? Ada Akbar, pengen dengerin lagunya Republik, Hanya Ingin Kau Tahu. Terus kan kita tanya tuh, Akbar lagi ada masalah apa sih gitu. Nah katanya, enggak kak, aku selesain sendiri aja. Oke, okay, nice, enggak apa-apa. Ya udah deh, habis ini kita puterin ya Akbar ya, Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik. And then teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Rizwan Fadila juga. Tadi ada Aku Pernah Mah. Nah, katanya pengen dengerin lagunya Rizwan Fadila Tak Satu Cerita. Dan juga nih teman Pro 2 kalau dari apa sih ini namanya? WhatsApp. Nah, di WhatsApp kita ini juga udah ada yang request pengen dengerin lagunya Bara Suara Sementara. Baiklah teman Pro 2, kita puterin 3 requestan ini. Nah, kita masih buka requestan sampai jam 12 siang nanti nih teman Pro 2. Jadi masih bisa untuk ngedrop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Ya udah deh, kayaknya kita puterin dulu deh teman Pro 2. Kita ke Republik, Hanya Ingin Kau Tahu.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cinta.
1: Iya, Sintan, Intan. Eh, Intan, Intan, sini kau dulu, duduk sini.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Festival Indonesia di Chiba yang digelar mahajob.com berhasil menarik hampir 15.000 pengunjung selama 2 hari. Jumlah tersebut jauh melampaui proyeksi awal penyelenggara yang memperkirakan sekitar 5.000 pengunjung. Festival yang berlangsung di Chiba City Chuo Park, Jepang itu menjadi ajang pertama yang mempertemukan budaya Indonesia dan Jepang. Kegiatan ini juga menghadirkan seni, musik, kuliner, serta aktivitas interaktif bagi masyarakat kedua negara.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Produa FM, teman terbaik sama teman Produa. Okay, baiklah teman Produa, kita masih di Produa Hitlist. Dan karena waktu juga nih teman Produa, kayaknya ini adalah segmen terakhir kita di Produa Hitlist kali ini. Jadi sayang banget sih ya, tapi ya apa daya, apa daya. Waktu ya. Jadi ya sudah deh teman Produa, kayaknya 3 requestan terakhir bakal kita puterin setelah ini. Nah, aku bacain dulu tadi ada Aku Pernah Mah ya, pengen dengerin lagunya Cegil by Nabila Takiyah. Oke, abis ini bakal kita puterin. Next teman Produa, ini juga udah ada Berhubung Bentar Lagi Tulus Mau ke Padang, Teh Hijau Dulu Dong. Asik. Betul. Tulus Mau ke Padang, jujur. Nanti tanggal 22 ya kalau enggak salah ya. Tanggal 22 kalau enggak salah ada konser. Tulus. Ya udah boleh-boleh Teh Hijau abis ini kita puterin. Next teman Produa, Adrian Khalif Dong Kak 2001 Kali. Ya udah deh teman Produa, kayaknya 3 requestan kita puterin dulu ya sekalian nih teman Produa. Produa Hitlistnya harus kita cut sampai di sini. Tapi tenang aja, masih balik lagi kok besok Produa Hitlistnya jam 10 sampai jam 12 siang. Nah, nanti teman Produa masih banyak yang seru-seru pastinya. Jadi pastiin untuk stay tune di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright, then teman Produa, kita play dulu nih. Nabila Takiyah, Cegil.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Nah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, ratu? Apa?
1: Yuk, cabut.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.
3: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
4: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Teman terbaik kamu.

Dalam hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: merah sempat-sempatnya sebat. Lah, saya kebagian asapnya.
1: Santai, Bang. Cuma sebentar kok.
0: Bentar doang, tapi efeknya lama.
1: Ah, lebay. Saya sudah ahli multitasking.
0: Oh ya? Satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang. Kalau ngerem mendadak, yang diselamatin rokoknya duluan.
1: Aduh, panas.
0: Nah, itu baru namanya efek langsung.
2: Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: How to stop.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, sudah jam 1 siang ternyata. Tidak semendung tadi, tapi masih mendung dikit kali ya teman Pro 2. Ya, yang namanya cuaca benar-benar gak bisa ditebak belakangan ini teman Pro 2. Kadang panas banget, kadang hujan banget. Nah, itu dia makanya teman Pro 2 sebenarnya balik lagi ke kita untuk bisa boosting imun juga. Karena dengan cuaca yang tidak menentu kayak gini, biasanya kesehatan kita juga ikut terganggu nih. Jadi pastikan untuk mengkonsumsi makanan sehat juga, dijaga pola hidupnya juga teman Pro 2. Dan kalau perlu mungkin dengan kesibukan yang banyak banget, jangan lupa juga dengan tambahan vitamin dari luar gitu ya, yang bisa menunjang imun kamu juga. Oke deh teman Pro 2, di jam 1 siang ini kita bakal update informasi dari dunia olahraga. Tapi nanti bakal aku kasih tahu teman Pro 2, karena kali ini kita mau play lagu yang satu ini dulu. Kita mau puterin Bella Poarch with Sweet Delusion.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2, atlet remaja asal Jerman, Johannes Lippmann, memecahkan rekor dunia nomor 1500 meter gaya bebas di Kejuaraan Akuatik Eropa 2026 di Paris. Nah, jadi nih teman Pro2, penampilannya itu cukup impresif. Dan akhirnya teman Pro2, karena rekor ini, dia juga mendapatkan medali emas. Dan Lippmann sendiri, teman Pro2 itu baru berusia 19 tahun, mencatat waktu 14 menit 26,79 detik untuk memperbarui rekor dunia punya perenang Amerika Serikat Bobby Fink, yaitu 14 menit 30,67 detik.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuka media center untuk menyampaikan pembaruan data penanganan gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Pembaruan informasi tersebut disampaikan setiap sore melalui press briefing yang dimulai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengatakan media center mulai beroperasi pada hari Minggu 16 Agustus 2026 di Labuan Bajo. Menurutnya media center menjadi sumber informasi resmi terkait perkembangan penanganan gempa magnitudo 7,7 di wilayah Flores, NTT.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, juara kelas Walter 77,1 kilo Ultimate Fighting Championship Islam Makachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka untuk mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat nih teman Pro 2. Jadi Makachev itu meraih kemenangan mutlak ya ketika para juri memberinya skor 4946, 4946 dan juga 4847 dalam pertarungan 5 ronde nih teman Pro 2. Nah, juara asal Dagestan Rusia itu harus berjuang keras untuk meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan knockout di awal pertarungan ketika melayangkan tendangannya ke kepala Gary.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, udah jam 2 siang. Saatnya kita bergabung dulu sama Produa RRI Jakarta. Kita bakal dengerin chart internasional dan Indonesia untuk minggu ini. So, teman Produa, dimanapun kamu berada, enjoy it.
1: Satu jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget, tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
2: Number 20.

0: Kunto Teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia, Eunoia, Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number
0: Rasa.
1: Number 16.

0: juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raimla.

kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App

0: dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Buncit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah

0: beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Yukrin bersama Adrian Molina. Info selanjutnya buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas Dishub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: Seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomer, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro2, di minggu ke-6 ya, This Is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 6.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada DevTimes dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama Pro2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: juga our top 3 this week. Teman Produa bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Produa, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just made

0: Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Kita balik lagi di English Corner dan masih barengan sama Kalista, Mr. Aldi dan juga Kirana di sini, teman Produe. So, tadi kita sudah ngobrolin juga nih, teman Produe, kata-kata hari ini dan juga gimana sih English in real life kita kalau belanja ya. Karena kayaknya Kalista sama Kirana juga hobi tuh belanja. Ya maklum lah teman Produe, namanya perempuan ya, kayak jiwa-jiwa belanja itu emang ada dari dini kita. Dari kecil memang ada biasanya ya. And now teman Produe, after this kita akan masuk ke segmen yang paling seru banget nih teman Produe. Kita bakal masuk ke segmen Song of the Day. So we're going to play a song. Nah kali ini kita akan muterin lagunya Nicki, You'll Be in My Heart, teman Produe. Dan nanti kita bakal cek translationnya juga gimana gitu ya menurut Kalista, Mr. Aldi dan juga Kirana. So teman Produe, kita harus dengerin dulu nih lagunya.
1: Song of the Day.

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
5: Satu, dua, tiga.
6: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
5: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
6: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
5: Emang kamu ada izin?
6: Gak ada sih.
5: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
6: Hah? Ngeri juga ya?
5: Iya.
6: Ya udah nggak usah ditukar lah.
5: Hah?
6: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
5: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
8: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
7: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
8: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
7: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, nih. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, selamat siang semua. Siang sore. Selamat sore deh buat kamu teman Produa yang sore hari ini lagi sibuk mungkin ya, teman Produa. Sibuknya ngapain? Mungkin sibuk untuk siap-siap juga buat besok hari Senin. By the way, besok udah 17 Agustus nih, teman Produa. Cihuy, sudah ke-81 hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mungkin sekarang lagi ada banyak yang prepare juga teman Produa mau 17-an besok mungkin ya. Dan udah mempersiapkan juga nih lomba-lomba 17-an yang memang seru banget biasanya nih teman Produa. Dan hadiahnya juga kayak mantep gitu ya. By the way, di sosial media udah rame banget nih ya teman Produa 17-an core. Udah banyak banget nih yang berseliweran. Oke deh teman Produa, di sore hari ini masih ditemenin sama Rini Kamal. Dan pastinya kita masih bakal seseruan bareng. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Produa. Kayaknya kita harus bikin seri ini menjadi lebih seru gitu ya. Kita ke lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, stay tune di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wow. Ayo lagi kita main, Le. Ini motor udah sip bener ini. Abis ditune up.
4: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
3: Ay, laju kalau kayak gitu.
4: Ayo.
3: Nah, udah belum?
4: Belum nyampe dapur asapnya.
3: Nah, kamu.
4: Nah.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah, Saleh, Buset.
3: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
5: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com, pembangunan kawasan yudikatif di Ibu Kota Nusantara atau IKN Provinsi Kalimantan Timur terus berjalan sesuai jadwal dengan target penyelesaian menyeluruh pada 2027. Pejabat membuat komitmen E4 ke Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN, Suni Alisa mengatakan cuaca cerah selama musim kemarau sangat mendukung akselerasi proyek sehingga pengerjaan dapat dioptimalkan siang dan malam. Ia juga menjelaskan paket pertama proyek mencakup pembangunan gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan.

0: Aduh, pegal banget lagi nih badan. Leher kaku, terus pinggang juga sakit. Mana kepala pusing lagi. Duh.
1: Loh, Raka, kenapa kamu habis angkut galon 10 biji?
2: Oh no.
0: Bukan. Ini aku kebanyakan rebahan kayaknya. Kerjanya duduk, terus pas pulang duduk lagi. Nonton juga duduk. Olahraga nihil.
1: Oh, pantes. Badan kita tuh bukan pajangan, Raka. Harus digerakin, minimal jalan kaki, stretching, atau jogging ringan.
0: Iya sih, tapi suka malas mulai nih.
1: Ya, mulai aja dulu yang ringan, kayak jalan pagi. Atau coba deh kamu naik sepeda, 10 menit aja cukup kok.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Olahraga rutin bisa bikin badan lebih seger, tidur lebih nyenyak, dan pastinya mengurangi risiko penyakit. Kata WHO nih ya, Raka, aktivitas fisik itu yang teratur penting banget buat kesehatan jantung dan kebugaran tubuh.
0: Wah, pantesan badan aku protes. Kurang diajak gerak kali ya?
3: Tuh, denger kan? Jangan tunggu sakit untuk mulai bergerak. Jadikan olahraga sebagai gaya hidup, bukan sekadar wacana. Mulai dari langkah kecil hari ini, untuk tubuh yang lebih kuat di esok hari.
4: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis, atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
5: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, baiklah teman Produa. Sebentar lagi udah mau jam 6 ya. Ini udah terlihat banget sore harinya. Dan terlihat juga nih teman Produa, cuaca di luar memang sudah agak mendung manja gitu ya. Jadi gak ada salahnya juga nih teman Produa, untuk kamu mungkin yang sekarang lagi ada di perjalanan gitu ya, atau mungkin di ini ya, lagi di luar gitu, lagi ada aktivitas di luar ruangan, kayaknya bisa segera untuk mencari tempat aman aja gitu teman Produa, atau pulang mungkin ya jam-jam segini nih biar lebih aman juga. Dan besok juga Senin by the way teman Produa, jadi bisa lebih prepare juga untuk ini untuk hari Senin di awal minggu ya. By the way teman Produa, ini juga ada sebuah informasi nih ya. Tapi ini memang kayaknya lagi ramai banget teman Produa. Ini soal Grammy nih, Grammy 2027, di mana BTS itu memilih tidak mengirimkan musik mereka untuk Grammy ini gitu. Setelah dari Recording Academy sendiri itu memperkenalkan kategori Best Asian Pop. Jadi keputusan ini membuat Grammy mengevaluasi kembali kategori baru ini gitu. Yang katanya nih dinilainya sih belum sepenuhnya mewakili keragaman musik Asia teman Produa. Jadi sebelumnya Recording Academy itu memperkenalkan kategori Best Asian Pop di bulan Juni 2026. Jadi penghargaan itu diklaim untuk mengakui keunggulan artistik dalam musik pop Asia yang berasal dari atau dikenal luas di pasar Asia gitu. Tapi BTS sendiri itu menyatakan tidak akan mengirimkan album baru mereka Arirang untuk Grammy 2027, di mana mereka juga katanya nggak akan mengirimkan musik lainnya nih. Alasannya tuh BTS ingin karya mereka didengar berdasarkan musiknya, bukan karena berasal dari wilayah atau menggunakan bahasa tertentu gitu. Dan keputusan BTS ini kemudian mendapat perhatian besar ya teman Produa. Kita maklumin aja, yang namanya BTS tuh emang udah seglobal itu cakupannya teman Produa. Jadi saat mereka memilih tidak ikut nih kategori yang baru dibuat Grammy, ikut dipertanyakan gitu teman Produa. Jadi ya banyak yang pro kontranya juga ini sebenarnya teman Produa untuk kategori yang baru ini, karena memang baru banget ya, karena sebelum-sebelumnya di Grammy sendiri belum ada kategori Best Asian Pop ini gitu teman Produa. Karena kalau gak salah itu beberapa member ya, atau almost all of them ya, itu upload di sosial media masing-masing bahwa mereka tidak akan mengirimkan karya mereka untuk Grammy tahun ini gitu teman Produa. Tapi kita akan lihat juga kelanjutannya seperti apa teman Produa, apakah

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahi Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asi dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar RRI yang berbahagia, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah saban hari mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Allah memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Allah mengizinkan kita menghirup udara segar, sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan. Semoga apa yang kita lakukan sepanjang hari bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Marilah kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai idola kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai referensi dalam menjalankan kehidupan ini, agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menjaga Silaturahmi Meraih Keberkahan. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah amal yang sangat sederhana tetapi memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan kita, yaitu menjaga silaturahmi, meraih keberkahan. Tama perlu disampaikan bahwa makna silaturahmi adalah menyambung hubungan kasih sayang, terutama dengan keluarga, kerabat, tetangga, sahabat dan sesama muslim. Islam mengajarkan bahwa seseorang mukmin bukan hanya baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dengan manusia di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Man ahabba ayyabsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Dalam hadis ini Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi dengan sesama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar RRI yang berbahagia. Hadis ini menunjukkan bahwa silaturahmi bukan hanya perintah agama, tetapi juga sumber keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita pahami dan kita sampaikan pada kesempatan ini keutamaan silaturahmi. Dalam ajaran Islam, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah melapangkan rezeki. Ketika kita menjalin hubungan baik, muncullah dukungan, doa, kepercayaan, dan kemudian rezeki dari arah yang tidak terduga. Yang kedua, dipanjangkan umur. Maksudnya adalah Allah berkahi waktu kita sehingga terasa lebih bermanfaat, produktif dan penuh kebaikan. Selanjutnya adalah menghapus dosa. Hubungan baik yang terjalin dengan sesama dapat menjadi penutup kesalahan kita di masa lalu. Kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hamba yang memuliakan keluarga dan menjaga tali persaudaraan. Lalu selanjutnya adalah bentuk-bentuk silaturahmi. Silaturahmi dapat dilakukan dengan cara sederhana. Di antaranya adalah mengunjungi keluarga dan kerabat meski hanya sebentar. Yang kedua, mengirim pesan atau menelpon, bertanya kabar, menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, membantu mereka ketika membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk tenaga. Yang keempat adalah menghadiri undangan baik pesta, syukuran atau acara keluarga. Yang kelima, mendoakan mereka meski tidak bertemu secara langsung. Dan yang keenam adalah menghindari penyakit hati sesama, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Di zaman sekarang ini silaturahmi bahkan bisa dilakukan lewat pesan dan video call, terutama ketika jarak menghalangi. Namun jangan lupa bahwa bertemu langsung tetap memiliki nilai yang lebih besar. Penghalangan silaturahmi, sayangnya ada beberapa hal yang sering menjadi penghalang manusia untuk bersilaturahmi, seperti rasa malu atau gengsi, permusuhan dan saling menyalahkan, sibuk dengan urusan dunia, kesalahpahaman kecil yang dibiarkan membesar. Padahal memutuskan silaturahmi termasuk dosa besar. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Lalu selanjutnya adalah mengambil langkah memulai kebaikan. Kaum muslimin sedang pendengar RRI yang berbahagia. Jika ada hubungan yang renggang, jangan tunggu orang lain yang memulai. Kitalah yang harus menjadi yang pertama meminta maaf dan menyapa meski menurut kita bukan kita yang salah. Karena nilai di sisi Allah lebih besar dari ego kita. Kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia. Karena Allah memuliakan orang yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah menyebut orang-orang yang memaafkan sebagai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar RRI yang berbahagia. Untuk itu, mari kita jaga dan pelihara persaudaraan ini. Kita jaga silaturahmi ini agar keberkahan dari Allah turun saban hari kepada kita, sehingga apa yang kita nikmati, apa yang kita lakukan, mendapatkan kebaikan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Setelah sama-sama kita simak pembacaan FC Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya tepat di pukul 18:29 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita perdengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Suatu ketika, ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi." Hadis riwayat Ahmad.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Rima Agristina mengatakan akan ada kejutan informasi saat pengibaran bendera pada upacara HUT ke-81 RI 17 Agustus 2026. Kejutan tersebut menjadi bagian dari tradisi yang disiapkan setiap tahun dalam penampilan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Menurutnya, pola langkah dan kecepatan gerak Paskibraka tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan, unsur kejutan hanya terdapat pada formasi yang akan ditampilkan saat pengibaran bendera. Ia memastikan seluruh anggota Paskibraka 2026 telah menjalani persiapan secara optimal. Sebanyak 76 anggota yang mewakili 38 provinsi disebut berada dalam kondisi sehat sejak awal pemusatan latihan hingga proses pengukuhan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfo TIK Provinsi Sumatera Barat Rudi Rinaldi mengatakan, daerah ini sudah berada pada jalur yang tepat dalam mendorong transformasi digital. Kini kecepatan internet di Sumatera Barat tercatat berada di atas rata-rata nasional. Rudi menyampaikan, kecepatan unduh internet di Sumatera Barat mencapai 51,08 Mbps, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 45,04 Mbps. Selain itu, sebanyak 68,64% penduduk Sumatera Barat tercatat telah menggunakan internet. Capaian tersebut turut terlihat dari kondisi konektivitas di tingkat nagari. Sebanyak 935 nagari telah memiliki sinyal kuat, sementara 217 nagari masih berada pada kategori sinyal lemah dan 6 nagari masuk kawasan blank spot. Program Nagari Creative Hub atau NCH di Sumatera Barat dinilai perlu diperkuat melalui kolaborasi yang lebih luas. Tidak hanya antar organisasi perangkat daerah, tapi juga melibatkan perguruan tinggi dan instansi kementerian di daerah untuk memperkuat kapasitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Akademisi Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Universitas Andalas Delvia Tanjung Sari menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan agar program tersebut dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Delvia mengatakan selama ini Pemprov Sumbar telah mengandalkan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah dalam menjalankan NCH. Namun, kerjasama tersebut dapat diperluas dengan melibatkan perguruan tinggi serta satuan kerja kementerian yang berada di daerah, termasuk program-program yang memiliki tujuan serupa.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi sama Fathan Mubina di malam hari lagi ya. Setelah sebelumnya kemarin hari Sabtu aku menemani kamu di malam hari, kali ini aku juga menemani kamu teman Pro 2 di hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026 menjelang 17-an esok hari. Kita harus semangat teman Pro 2 dan tentunya bakal banyak hiburan yang bakal menemani kamu semuanya. Salah satunya selain ini kita bakal gabung di Pro 2 FM Jakarta untuk ikut Indonesia Pro 2 Indie. Terus kamu bakal dilanjut juga dengan rangkaian atau kebersamaan sama UKKPK. So teman Pro 2, kita ke Pro 2 FM Jakarta dulu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Jadi ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: keresahan,
1: dan keseruan hidup Gen Z kita bahas di sini. Welcome to the Noise in Z-Hat.
0: Jadi kita mulai perjalanan seru malam ini. Stay tuned and let's make some noise.
2: Jana tahu nggak sih sekarang tuh lagi musim-musimnya UAS, banyaknya PBL, tugas besar gitu, dan juga banyaknya masalah-masalah besar di percintaan.
3: Bener banget sih ya Lala. Apalagi ya lagi marak-maraknya di Gen Z ini ya Lala. Back burner.
2: Iya betul banget. Ini kayak istilah pasangan cadangan. Ya sekarang tuh lagi banyak banget korbannya.
3: Waduh.
2: Tahu lagu yang lagi hits gitu gak?
3: Tahu lagu
2: yang kau jadikan aku kekasih bayangan.
3: Waduh.
2: Baru sedikit aja udah jelek banget di hati gitu gak sih?
3: Jadi kasih bebayangan gitu kan ya Lala ya?
2: Betul banget. Tentunya sekarang kita di segmen ini ya, di The Noise in Z-Head. Sini kita bakalan bahas tentang back burner ya.
3: Betul.
2: Seperti apakah itu dan lain-lainnya, kita bakal cerita-cerita di sini. Dan juga kita bakal memberikan peringatan warning ke teman-teman semuanya supaya gak jadi korban.
3: Waduh, jangan mau jadi back burner ya Lala ya.
2: Betul. Pertama kita mau bahas tentang fenomenanya nih.
3: Ya benar.
2: Kenapa bisa banyak banget ada korban-korban dan juga pelaku back burner saat ini?
3: Mungkin sebelum itu tuh ya Lala, kenapa ada fenomena ini nih? Mungkin karena emang udah jadi budaya juga ya. Itu marak-maraknya kayak ghosting, kasih harapan palsu.
2: Betul banget. Dan apalagi ya sekarang itu sosial media tuh udah banyak banget yang pakai. Orang-orang itu bisa terhubung kemana aja. Mereka bisa saling mengikuti, bisa saling lihat foto, bisa saling love-lovean story. Itu yang bikin kita mudah kenal dengan orang dan juga mudah jatuh cinta dan mudah memberi perhatian.
3: Apalagi ya Lala ya, pelaku dari back burner ini emang mungkin gak ada rasa bersalah atau gimana ya Lala. Emang kayak udah gitu, udah tahu ngasih harapan palsu gitu. Kenapa hal itu tuh kayak dilakukan terus menerus gitu ya Lala?
2: Iya karena biasanya FOMO ya.
3: FOMO.
2: Iya. Kayak banyak nih orang-orang yang masih belum bisa menentukan pilihan. Katanya aku mau mencari yang terbaik. Kayak mencari yang terbaik tapi dia udah menetapkan hati, udah berkomitmen, udah ngajak anak orang komitmen pacaran, tapi tetap masih mau nyari lain. Jadi pada banyak yang FOMO gitu tuh.
3: Seharusnya kalau mau cari yang terbaik ya udah jangan berkomitmen dulu kan ya Lala ya.
2: Iya betul. Kita relasi aja dulu. Dan aku baca-baca nih ya, bahkan sekarang itu tuh setiap pasangan, hampir 50% pasangan itu punya back burner-nya masing-masing.
4: Oh no.
3: Aku takut nih ya.
2: Aduh,
3: semoga
2: iya
3: kita gak jadi salah satunya deh ya Lala.
2: Iya, jangan dong. Makanya kita harus tahu alasan kenapa sih orang-orang itu melakukan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan korban menjadi back burner ini.
3: Mungkin alasannya ya Lala, kenapa pelaku ini melakukan back burner nih. Pelaku ini takut
2: kehilangan opsi
3: atau nggak percaya diri terhadap dirinya nih.
2: Iya betul, kita bahas yang takut kehilangan opsi ya.
3: Oke.
2: Jadi kayak kalau misalnya dia udah deket nih sama seseorang si X ini, terus dia kenal lagi, misal kenal di lomba atau mungkin kenal di tempat lain, oh ternyata cewek ini juga lebih baik nih. Jadi dia juga menjadikan ini sebagai cadangan kalau hubungannya dengan si X ini nggak berhasil.
3: Jadi emang sakit banget ya kalau di back burner ini.
2: Iya pastinya dong. Semoga aja kita gak jadi korban itu. Terus yang gak percaya diri tadi nih ya Jana. Karena mungkin ini kasusnya ya, ada beberapa yang hubungan itu yang satunya value-nya mungkin tinggi. Jadi si pasangan satunya tuh merasa insecure. Nah jadi dia takut kalau dia gak bisa mengimbangi pasangannya, maka dia mencari cadangan.
3: Tapi kan ya Lala, logikanya kalau misalkan kita itu value-nya kurang dari perempuan itu, harusnya kita lebih kayak up gak sih diri kita itu?
2: Mau upgrade diri ya?
3: Iya, udah tahu nih ya, value dari ceweknya itu ataupun cowoknya itu udah bagus. Kayak dia udah tahu background-nya bagus, bibit bobot.
2: Iya,
3: bagus. Terus kenapa harus cari yang lain? Harusnya dia upgrade diri kan ya?
2: Iya, itu kan kalau pikiran kita secara logikanya.
3: Iya.
2: Tapi gak semua orang bisa pakai logika.
3: Oke,
2: betul. Iya, ternyata selain itu, selain masalah kepercayaan diri, mau nyari opsi yang terbaik padahal dirinya juga belum baik. Aduh, kok sarkas banget ya?
3: Aduh.
2: Semoga. Nah, selain itu, juga karena alasan banyak yang ingin divalidasi, butuh ego booster.
3: Oh, iya, paham.
2: Iya.
3: Jadi butuh haus banget ya validasinya.
2: Iya betul. Jadi dia misalnya udah punya cewek atau udah punya cowok ya si pasangan ini. Terus dia juga menebar perhatian kepada orang lain dan orang lain itu juga suka nih sama si pelaku ini. Banyak ada si A, si B, si C, D gitu kan.
3: Pengen banget disukai banyak orang ya kayaknya.
2: Karena ketika kita mendapatkan perhatian balik, orang tuh welcome dengan perhatian kita, kita akan merasa terpuaskan, bahagia gitu.
3: Terus kayak mungkin bisa jadi kenapa sih pelaku ini melakukan back burner nih ya terhadap orang lain. Mungkin ini bisa jadi salah satu trauma dalam hubungannya mungkin ya Lala.
2: Iya, pernah ditinggal.
3: Iya, pernah ditinggal. Atau kayak emang pernah dihina mungkin ya terhadap harga dirinya atau bagaimana. Jadi kayak merasa dirinya tuh yang tadi kata Lala tadi kan ego boosternya gitu kan.
2: Iya,
3: jadi
2: betul.
3: Kayak mungkin haus banget jadi kayak itu tuh dia saling berkaitan.
2: Karena adanya trauma masa lalu ya. Nah, makanya kita itu kan kenapa orang tuh tetap mau jadi back burner itu tuh karena ketika kita lagi jatuh cinta.
3: Aduh.
2: Nah, ini kita bahas nih. Ada hormon-hormon yang akan naik turun di saat itu.
3: Aduh, iya.
2: Iya kan? Misalnya kita lagi bikin story, kita bikin Instagram, terus kita di love nih foto kita yang lagi cantik atau yang lagi ganteng itu, terus ditanya, ngapain? Kenapa kamu minum Americano hari ini? Kenapa kamu nge-gym hari ini? Gitu kan? Nah, sehingga kita merasa kita diperhatikan.
3: Diperhatiin sedikit udah kayak langsung menggebu-gebu ya perasaannya. Yeah. Udah kayak merasa paling dicintai sedunia.
2: Hormon bahagia manusia itu ada tiga. Ada oksitosin, dopamin, sama endorfin. Nah, tiga hormon ini itu tuh akan meluap gitu, akan naik dan tinggi ketika seseorang jatuh cinta.
3: Paham.
2: Tapi ketika si orang ini hilang, kan back burner nih datang ketika butuh aja ya.
3: Iya betul.
2: Orang nih datang ketika butuh. Nah, jadi ketika gak butuh, gak ada nih di chat, gak ada diperhatiin. Kortisol dia akan bermain.
3: Yang akan nyebabin dia
2: merasa, dia mana sih, kok gak ada lagi dia di sini, gak ngasih perhatian.
3: Jadi pas dia sekali datang, itu tuh langsung kayak
2: Meluap lagi
3: ibaratnya betul. Nih kayak narkoba jatuhnya ya Lala ya.
2: Kayak narkoba bikin secandu itu. Karena kalau dia gak ada, dia bakal ngerasa bad mood, males mau keluar.
3: Iya. Terus kayak ibaratnya ya Lala, kayak tadi kan kata Lala berarti itu semua ininya terpenuhi karena hal itu, jadi jatuhnya kayak narkoba. Padahal back burner ini tahu hal itu tuh gak ada untungnya untuk dia kan.
2: Cuman sementara aja bahagianya, betul banget.
3: Tapi mungkin karena dikasih, dia berharap gitu ya Lala.
2: Tapi namanya juga orang jatuh cinta, apalagi Gen Z katanya lagi mencari jati diri, mencari jodoh, mencari rezeki. Makanya sangat bahagia banget ketika kita merasa ada seseorang yang jatuh cinta atau perhatian dengan kita. Padahal kalau semisalnya kita hanya menjadikan seseorang sebagai back burner atau cadangan, pasangan cadangan, akan banyak loh dampak-dampak yang dirasain.
3: Iya.
2: Iya kan?
3: Salah satunya tuh lah.
2: Salah satunya rasa rendah diri. Tahu gak sih, misalnya aku nih, aku dijadiin back burner sama orang, pasangan cadangan. Terus aku bakal ngerasa, kenapa aku harus hanya menjadi cadangan? Apakah aku ada kurangnya?
3: Jadi kayak apakah ngerasa gak percaya diri?
2: Iya, apakah aku gak sepantas itu untuk dicintai?
3: Waduh.
2: Jadi ketika kita mau memulai hubungan yang baru, kita ngerasa kayak ini orang ini bakalan menjadikan aku satu-satunya atau salah satunya ya.
3: Harusnya jadi satu-satunya sih ya.
2: Cuman karena udah ada rasa rendah diri dari pengalaman sebelumnya tuh.
3: Mungkin ini juga ya jadi salah satu kenapa back burner ini udah tahu gak diuntungin, tapi dia itu tetap juga masih nerima gitu loh Lala.
2: Kenapa tuh?
3: Ya karena kan dia merasa rendah diri, takutnya gak ada orang lain lagi nih ya yang suka sama dia. Kayak cuman mikirnya ya udah dia tuh dicintai sama pelaku itu doang gitu.
2: Iya, karena biasanya orang-orang cowok-cowok atau cewek-cewek gini nih kata-katanya manis, Jan.
3: Aduh, lagi
2: manis banget.
3: Terlalu di-effortin banget ya sama pelaku ini.
2: Iya betul, effortnya cuma dari kata-kata biasanya.
3: Aduh.
2: Cuman memang wanita itu paling lemah ya sama kata-kata.
3: Iya, lagi
2: selain itu biasanya ya, ketika kita lagi di posisi back burner, kita bakal bingung sama hubungan.
3: Iyalah, gak dikasih kepastian. Gimana kita gak bingung ini status kita gimana. HTS-an juga enggak, pacaran juga enggak. Jadi apa ini
2: datang
3: hubungan?
2: Datang pas butuh doang. Malam-malam diajak sleep call pas ceweknya lagi tidur.
3: Aduh, sakit banget ya hati kalau digituin.
2: Ibaratnya bukan cuma pilihan kedua, tapi cuma cadangan aja. Gak cuma futsal yang ada pemain cadangan ya.
3: Iya, betul-betul.
2: Pasangan pun ada pemain cadangan.
0: Masih di The Noise in Z-Head. Kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
3: Berisik banget.
4: Berisik.
3: Tau berisik lu, berisik.
2: Apalagi nih kira-kira ya?
3: Ya mungkin emang dampaknya juga trauma si Lala emosionalnya bermain di sini ya Lala. Ya ketika kita merasa dijadikan cuman cadangan, ya kita kayak merasa diri kita tuh kurang.
2: Iya,
3: ya jadi emosional kita itu bermain di sana Lala. Jadi trauma lah, takut nih ya. Padahal memulai ada hubungan, nih misal iya.
2: Iya, memulai hubungan baru
3: iya,
2: takut ya.
3: Iya, betul. Padahal ada yang lebih oke lagi dibanding cowok ini.
2: Betul sekali. Sehingga kita jadi enggak belajar berkomitmen enggak sih?
3: Iya, kayak, betul.
2: Tiap kita nanya, ini hubungan kita apa? Dijawabnya, dijalani aja dulu.
3: Jalani
2: nanti aja lah.
3: Gitu. Okay.
2: Karena sebenarnya si pelakunya tuh dia ada nih orang yang diidam-idamkan. Hanya menjadikan kita sebagai cadangan.
3: Aduh, sakit banget ya kalau jadi back burner ini.
2: Iya, makanya biasanya orang-orang ini akan kecanduan dengan validasi.
3: Aduh.
2: Kecanduan untuk diberikan perhatian, apresiasi. Bahwa kita itu hanya satu-satunya, padahal salah satunya.
3: Aduh, sakit banget ya.
2: Iya.
3: Terus juga, ada juga gak sih Lala ciri-ciri dari kita tuh berada di posisi back burner gitu?
2: Ada, kayaknya ada ya. Karena saking universe-nya ini, kayak semuanya tuh udah hampir ngerasain hubungan seperti ini. Kayak aku bilang tadi berdasarkan
3: saking
2: yang
3: marak-maraknya.
2: 50% pasangan itu punya yang namanya back burner ini.
3: Okay.
2: Jadi mungkin dari kita melihat fenomena itu, kita bisa lihatlah ya ciri-cirinya. Itu tuh biasanya cuma dihubungi pas butuh.
3: Aduh, lagi butuh-butuhnya dong ya Lala. Mungkin pas ini ya kali ya Lala, ketika yang dia idam-idamkan lagi enggak bisa nih ya. Ya udahlah, aku emang ini lagi gabut nih. Yaudahlah sama yang ini aja deh, mau jalan hari ini.
2: Betul banget, jadi kayak yaudah pilihan kedua aja gitu. Terus pastinya gak ada kejelasan status. Karena tadi ditanya kita ini apa, jalani dulu. Gak jelas statusnya ya. 11-12 sama HTS. Berlapis-lapis ya berarti ya.
3: Tapi masih mending HTS gak sih?
2: Iya, karena kalau HTS tuh ya udah cuma satu itu aja.
3: Betul, karena daripada kayak ya udah kita tuh emang ibarat kan ngangkat ini kayak cadangan doang.
2: Cadangan, gak ada hubungan.
3: Aduh,
2: gak dapat pengakuan. Wow.
3: Udah komplit, udah paket komplit ya di sini ya.
2: Komplit banget. PDKT-PDKT terus, tapi gak pernah jadian.
4: Oh my God.
3: Padahal status itu perlu gak sih sebenarnya? Kayak kalau kita marah itu, kita jelas status kita itu siapa.
2: Biar gak dibilang, kok kamu marah, emang kamu siapa?
3: Aduh.
2: Atau kita mau cemburu, tapi kita gak rasa gak berhak gitu kan.
3: Iya, betul.
2: Jadi uring-uringan tadi hormon kortisolnya merasa terpacu gitu. Untuk selalu cemburu dan lain-lain. Terus pastinya sering digantung ya sama kalimat nanti ya. Kita lihat aja
3: lagi
2: gimana ke depannya.
3: Padahal, betul.
2: Padahal memang itu hanyalah salah satu kalimat ya udah, penenang.
3: Iya gitu. Penenang untuk ya udah biar ya udah kayak gitu-gitu aja. Gak akan ada kemajuannya.
2: Betul,
3: tapi ya Lala ya.
2: Iya, kenapa?
3: Kenapa masih banyak anak muda itu ya? Udah tahu nih ya dari ciri-cirinya. Padahal terus ada juga yang udah tahu dia itu cuma dijadiin back burner gitu kan. Tapi ya udah dia tuh enggak bisa lepas dari gitu yang kayak tadi kata Lala bilang itu kayak narkoba. Nah, kenapa dia hanya terjebak di posisi dan lingkungan itu sendiri? Mungkin emang udah jadi apa ya Lala?
2: Jadi budaya.
3: Iya, budaya instan ya gitu.
2: Iya, budaya instan maksudnya tuh kayak kita semua saling terhubung. Banyak sekali media komunikasi yang akan menghubungkan kita.
3: Betul.
2: Kita bisa kenal dari orang-orang yang ada di Bandung, yang ada
3: jauh-jauh
2: di Solo, ya atau yang ujung. Ada di Sumbar tapi mungkin bukan daerah Padangnya.
3: Betul,
2: kan?
3: Iya, karena
2: kita bisa saling kenal, kita bisa lihat lewat foto, kasih perhatian lah lewat chat. Jadi kita mudah nih jatuh cinta. Kita juga bakal mudah untuk hilang.
3: Betul.
2: Karena gini, cinta itu akan semakin kuat jika ada prosesnya kan.
3: Iya betul.
2: ada proses yang kita lewati. Bukan berarti kalau cinta pandangan pertama gak jadi ya, iya, ada iya. kok yang berhasil ada. Cuman gak semuanya berhasil gitu. Tetap harus ada kenangan yang harus kita buat supaya cintanya makin kuat.
3: Iya, harus ada tahapan-tahapannya dulu ya Lala.
2: Betul banget. Selain itu, apa lagi kira-kira?
3: Mungkin selalu merasa ada yang lebih baik gitu loh Lala. Jadi kayak ya udah,
2: nggak pernah ngerasa cukup.
3: Iya, nggak pernah ngerasa cukup jadinya.
2: Padahal pengen, sebenarnya
3: ya
2: biasa aja.
3: Iya, kayak harusnya gini nggak sih Lala? Sempurnakan yang ada.
2: Betul.
3: Bukan mencari yang
2: saling
3: sempurna.
2: Menyempurnakan. Gitu.
3: Betul.
2: Jadi kita sama-sama ada di, walaupun kita nggak bakalan sempurna ya, tapi kita sama-sama memperbaiki diri.
3: Iya,
2: gitu.
3: Betul.
2: Bukannya ketika pasangan kita ada salah,
3: langsung cari yang lain.
2: Iya. Aduh, itu bukan tipe cowok atau cewek green flag ya.
3: Itu
2: apa?
3: Black flag.
2: Kematian dong kalau black
3: terlalu,
2: flag.
3: Kayaknya terlalu ini lah daripada red flag gitu ya.
2: Iya, betul. Kayak langsung aja cari yang lain gitu, ngerasa ya udah diganti. Emangnya dikira apa, sepatu kali ya?
3: Iya, gonta-ganti.
2: Sepatu aja kadang kita lem dulu,
3: iya.
2: Kita perbaiki dulu.
3: Apalagi gitu. Kalau sepatu kesayangan.
2: Iya, masa ini pasangan gak kita coba kita komunikasikan tapi langsung ditinggal. Oh, gak banget sih.
3: Betul.
2: Terus yang pasti ya, karena kurang komunikasi.
3: Iya sih, kalau dalam hubungan itu emang penting banget ya Lala, komunikasi ini. Karena kalau gak ada komunikasi ya, gimana mau jalan hubungan ini kan.
2: Betul.
3: Ya.
2: Betul, sama semua orang kan punya ekspektasi ya. Misal, kalau aku ya, aku punya ekspektasi si cowok ini nih, dia juga harus mau bertumbuh bersama. Dia juga kalau ada waktu kosong ya udah kita gunakan untuk sama-sama upgrade diri, belajar.
3: Ya betul.
2: Tapi kalau aku nggak menerapkan komunikasi yang baik, dia ini banyak juga nih yang berbeda, misal berbeda tujuan gitu. Tapi nggak saling dikomunikasiin. Jadi aku ikuti aja. Misal cowok ini sukanya maunya ditemani jalan doang, keliling-keliling terus setiap sore sampai habis bensin gitu kan.
3: Padahal
2: aku nggak terlalu suka yang seperti itu. Padahal kalau aku komunikasikan ya, kan bisa dibagi. Misal bisa. Kadang kita belajar, kadang kita study date, atau kadang kita healing juga. Jadi semuanya itu merasa impas.
3: Betul. Kalau Jana sendiri ya Lala,
2: gimana tuh?
3: Kayak pernah juga ngerasain emang kalau dalam hubungan itu, kalau emang komunikasinya nggak baik, ya emang setiap harinya akan ada masalah terus gitu. Kadang kan dalam sebuah hubungan itu kan ya, itu tuh kan dua otak yang berbeda.
2: Betul.
3: Dengan pola pikir yang berbeda, dan mungkin tujuan yang ingin dicapai pun dengan cara yang berbeda-beda ya kan. Walaupun kadang emang satu tujuan, tapi yang ini pengennya caranya kayak gini. Yang kalau Jana maunya caranya ya begini gitu.
2: Padahal bisa jalan tengah.
3: Iya.
2: Iya.
3: Nah, sempat juga enggak ada komunikasi ya kan Lala, kayak ya udah Jana kalau emang enggak senang ya diam, tapi itu ngerasa ngerusak hati, terus kayak ngerusak jadinya ngerusak cinta Jana ke pasangan Jana gitu.
2: Betul, kayak makin banyak aja kata-kata sumpah serapah yang buruk kita pendam aja gitu kan.
3: Iya,
2: sebenarnya kayak balon nih, kita isi terus sama balon udara, enggak kita coba keluarin, meledak.
3: Iya.
2: Tinggal kayak bom waktu lagi. Makanya komunikasi itu harus diutarakan.
3: Betul.
2: Biar hubungannya langgeng, lancar sampai ke pelaminan.
3: Gak
2: jadi pasangan kita gak nyari big brother.
3: Iya, walaupun kita emang mau nyari pasangan yang terbaik ya Lala, tapi alhamdulillah kita gak jadi pelaku big brother ya.
2: Iya, jangan dong. Kita stay single dulu.
3: Halo.
2: Stay single, kita cari pokoknya upgrade diri dulu. Apalagi di sini banyak kan Gen Z yang mungkin lagi mengejar cita-cita ya. Walaupun ada mungkin yang sudah berumah tangga dan lain-lainnya, itu yang masih menjadi mahasiswa, sekolah dan lain-lain, itu coba kita fokus ke diri sendiri dulu.
3: Iya. Gak usah terlalu berfokus terhadap cinta-cinta gak sih Lala?
2: Iya.
3: Ya kalau emang gabut ya coba kalau misalkan sambil kuliah, itu ya berorganisasi, cari kesibukan. Kalau nggak berorganisasi, apalah yang
2: lomba.
3: Lomba, apapun yang hal positif yang bisa dikerjakan.
2: Betul sekali. Kalaupun memang membutuhkan support system ya sekarang bahasanya, support systemnya di bidang yang baik gitu.
3: Betul.
2: Kan, yang nggak ngehambat kita. Kadang nih ya, aku ada teman, dia tuh karena dia sibuk organisasi, jadi si cowoknya ini mungkin mencari yang baru, mencari back burner atau ya, karena ngerasa ih ceweknya kok sibuk banget di sini. Aduh, padahal kan itu demi kebaikan ya.
3: Yeah.
2: Kita sibuk berorganisasi supaya kita berkembang.
3: Betul.
2: Tapi karena kurang komunikasi kali ya. Gimana tuh tanggapan Jana tuh?
0: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
3: Berisik banget.
4: Berisik.
3: Tahu berisik. Kalau Jana sendiri sih pernah di situasi ini ya.
2: Iya.
3: Bukan Jana yang jadi back burner, tapi emang pasangan Jana yang membackburnerkan burnerkan orang gitu ya.
2: Oh, back mungkin, burner.
3: Ya, mungkin bisa dibilang gitu lah ya. Karena emang Jana tuh kan emang sibuk banget berorganisasi. Jadi Jana tipikal orang yang kalau emang sibuk itu yang emang nggak bisa megang HP dan lain-lain. Emang fokus satu itu lagi apa yang dikerjakan itu yang dikerjakan dulu gitu kan ya. Jadi nggak. Juga menurut Jana, komunikasi itu gak mesti kayak aku mau ke ini dulu ya, tiap menit, tiap detik kayak kabarin, aku mau jalan dulu ke sini dulu. Misalkan ya, aku buka pintu, aku tutup pintu nih, gak mungkin ya kayak gitu.
2: Iya, aduh capek banget meeting terus.
3: Jadi kayak cuman, kalau misalkan emang hari itu gak bisa dikomunikasikan secara detail, ya udah malamnya mungkin kita teleponan, terus ceritain ngapain aja sih aku hari ini. Maunya Jana seperti itu, tapi pasangan Jana itu gak bisa seperti itu.
2: Enggak, dan enggak mau menerima itu loh. Ya, walaupun udah coba dikomunikasikan.
3: Betul. Jadi egonya di situ bermain. Jadi
2: iya.
3: Ya udahlah ya, ya itulah yang terjadi lah ya.
2: Jadi kamu si cowok ini mencari back burner cadangan.
3: Iya.
2: Aduh, berarti pernah jadi korban ya. Bukan korban back burnernya, tapi korban pasangan yang pelaku back burner.
3: Waduh, ya lagi.
2: Tanpa disangka ya, pasti banyak juga orang-orang di sini yang merasakan hal itu.
3: Apalagi udah mau deket-deket KKN ya, Lala.
2: Betul. Jangan kan KKN, kayak organisasi aja itu rawan banget yang namanya cinlok.
3: Aduh,
2: padahal sebenarnya dia udah punya, udah menetapkan komitmen. Apalagi di KKN. Jadi 4 tahun kalah
3: sama
2: 40 hari.
3: Aduh,
2: berasa karena tinggal di rumah terus. Jadi ada perhatian-perhatian, terus kita lupa bahwasanya
3: kita punya orang.
2: Iya, udah berkorban waktu.
3: Padahal lebih banyak hal lain gak sih, Lala?
2: Betul.
3: Yang dilakukan pasangannya yang menunggu selesai KKN. Sedih banget.
2: Makanya rawan banget seseorang itu bisa jadi pelaku back burner.
3: Banyak sih.
2: Kita harus menetapkan hati, kita gak boleh untuk mencari korban.
3: Bukan selain mencari korban, Lala. Jangan mau jadi korban.
2: Iya, jangan mau. Makanya gak boleh mudah tersipu malu. Dikontrol lagi emosinya supaya hormonnya gak mudah meningkat.
3: Betul.
2: Gak mudah meluap-luap gitu.
3: Jangan terlalu baperan juga.
2: Betul. Terus, ini pasti harus kita bahas sih. Penting nih.
3: Betul.
2: Tips gimana sih biar gak jadi korban back burner?
3: Ya tentunya ya, gimana ya Lala, berani mengkomunikasikan.
2: Iya, apa aja yang dikomunikasikan?
3: Mungkin kita ketika terdekat sama seseorang, kayak kita komunikasikan ekspektasi kita tuh kayak gimana sih, ya kan ya.
2: Kita
3: pengennya gimana, kayak juga ya jelas-jelas aja lah orangnya gitu ya Lala. Jangan mau mengikuti alur aja gitu. Kalau menurut Lala sendiri gimana nih?
2: Ya betul, karena backburnernya gak beda-beda jauh sama sekencai sama selingkuhan gitu ya.
3: Betul, iya.
2: Kayak kalau selingkuhan tuh dia udah emang dia punya pasangan dan dia mencari pasangan lain. Nah ini sama aja sih, cuman dia tuh gak menetapkan si misal dia pasangan sama X nih.
3: Iya.
2: Terus dia gak menetapkan si A ini sebagai pasangan juga, tapi hanya sebagai cadangan kalau si X ini gak mau gitu kan.
3: Iya betul-betul.
2: Sebenarnya konsepnya sama aja kayak selingkuh, cuman bahasa kerennya gitu ya.
3: Iya.
2: Jadi supaya kita seperti tidak menjadi orang yang seperti itu, tidak jadi korban, maka kita harus saling komunikasi. Tadi kita omongin supaya
3: Semuanya jelas ya Lala.
2: Iya, gak saling berantem kan.
3: Betul, selain kita menjaga berani berkomunikasi kan, kita juga jangan takut kehilangan orang yang mungkin emang gak sebegitu menghargai kita. Ya udah langsung cut off aja.
2: Betul banget, gak ada orang itu kita juga tetap hidup gitu.
3: Betul.
2: Duit dari orang tua.
3: Iya.
2: Kita tetap bisa makan. So it's okay to cut off orang-orang yang enggak berpengaruh, orang-orang yang enggak menghargai kamu, yang menyakiti hati kamu.
3: Betul.
2: Daripada itu bikin kamu kepikiran kan?
3: Iya, udah tahu emang enggak ada keuntungan ya untuk kita. Cuman ibaratnya ngebuntung lah ya kita jadinya ya Lala.
2: Iya, ngabisin waktu.
3: Karena dalam hidup ini ya itu simbiosis mutualisme kan ya.
2: Betul sekali. Kalau semisalnya dia enggak bisa menghargai kita, dia hanya menjadi parasit. kayak kayak kamu tadi harus dibalas terus.
3: Suasana.
2: Iya. Apalagi kalau sampai dia hanya menjadikan kita pilihan kedua cadangan. Padahal ya, kita cewek ataupun cowok pastinya di dalam keluarga selalu di nomor satu kan enggak sih?
3: Betul.
2: Masa di orang lain kita di nomor dua kan gitu. Padahal orang tua kita sudah semengusahakan itu untuk kita bahagia.
3: Betul. Jangan banget, mau kan? Jadi cadangan, jangan mau di nomor dua kan, apalagi ya Lala.
2: Iya, aduh kayaknya kamu kebawa hati banget jadi mellow ini.
3: Aku tuh kayak ngerasain gitu loh di posisi kayak kita mungkin posisi backburner-nya emang udah cinta, tapi ternyata cuman dikasih hal yang ibaratnya mungkin backburner ini kayak kekurangan kasih sayang. Sekalinya dikasih kasih sayang, kayak dia ngerasa, wah, ini loh orang yang peduli sama aku. Tapi ternyata cuma dikasih harapan palsu. Kayak jahat banget sih. Jahat banget sih pelaku ini.
2: Bukan cuma harapan palsu, tapi kayak aku mau sama kamu kalau si ini lagi gak mau sama aku.
3: Aduh
2: gitu. Beneran pilihan kedua.
3: Ya harusnya, ayo dong. Jangan apa ya, jangan ngerasa diri kamu tuh sendiri gitu loh. Masih banyak orang lain yang mencintai diri kamu. Jadi sebelum mencintai orang, coba cintai diri kamu sendiri terlebih dahulu.
2: Penting banget sih ya self love. Nih, makanya kita harus fokus nih sama self worth juga. Kita mencintai diri sendiri, kita juga harus mencintai pekerjaan kita. Jadi kita akan nggak akan mudah ke distract sama sedikit distraksi dari setiap orang, apalagi cowok-cowok gabut yang
3: cuma kasih perhatian sementara. Kecil sementara, dan ya yang sebenarnya dibilang effort juga yang gak effort banget ya Lala.
2: Karena biasanya cuma dari kata-kata gitu, kenal dari IG, dari TikTok, terus dalam hati bisa nih kalau si cewekku lagi ngambek aku cari aja deh gitu. Tapi kasusnya ya kebanyakan si backburner ini nggak tahu loh kalau dia tuh jadi backburner.
3: Iya
2: kan. Kadang aku juga pernah dengar cerita ini temanku ya, bukan aku ya.
3: Oke.
2: Jadi kayak,
3: maaf ya temannya Lala, kita menggibah sebentar.
2: Ini kita fokus grup discussion.
3: Oke.
2: Sekiranya ya. Jadi si dia kenal dalam satu event, terus si cowok ini memberikan atensi ke ceweknya. Bilang kalau kayak adanya interest, suka kayak gitu kan. Nah akhirnya deketlah mereka nih kan. Deket, ternyata cowok ini udah punya cewek.
3: Oke.
2: Udah punya cewek dan udah berjalan lama, 5 bulanan lebih gitu. Tapi ketahuan karena si cewek ini ngelihat cowok yang deketin dia tuh dari akun lain. FB. Jadi di hide dong kan. Dia enggak bisa lihat dari akunnya, tapi dari akun lain tuh ada. Ternyata bahkan ketika malamnya itu si cowok ini ngechat cewek, si cewek teman aku ini. Itu tuh mereka masih deep talk gitu. Ternyata dia tuh bikin SG untuk ngucapin buat cewek aslinya.
4: Oh my god.
3: Aduh, padahal posisinya saat itu lagi sama
2: lagi deep talk pas malamnya. Bisa-bisanya kan, kayak kita tuh gak nyangka. Apalagi hubungan jarak jauh seperti itu, ya mungkin kita belum kenal bibit-bibit bobotnya. Itu harus dihindari banget.
3: Emang
2: bukan berarti LDR gak berhasil ya.
3: Iya, harusnya emang pilih-pilih. Ini bukan masalah tentang ada yang mencintai kita atau yang apa ya, dia loh yang peduli sama aku. Tapi ini soal terkait perasaan gak sih Lala? Kayak ya gimana ya, kalau patah hati itu kan emang sakit banget ya.
2: Iya betul.
3: Mungkin mau kayak semingguan itu kita gak mau ngapa-ngapain kalau saking sakit hatinya.
2: Iya betul, bahkan ya sih temen aku tuh sampai potong rambut.
3: Aduh, itu udah biasa banget ya sih kalau perempuan udah patah hati pasti potong rambut.
2: Itu kayaknya harus ada penelitiannya gitu kan.
3: Buat
2: iya, nanti kita buat. Aduh, mahasiswa nih harus menciptakan inovasi.
3: Tuh.
2: Daripada jadi korban McBurner, mending apa, kegiatan yang serius gitu, kegiatan yang bermanfaat gitu. Jangan sampai kita kayak temen aku tadi jadi korban, dia udah sampai potong rambut. Dia mungkin ada masa down ya. It's okay kok kalau misalnya kita sedih beberapa hari, kita kasih space buat diri kita. Apalagi ibaratnya kita gak tahu kalau kita tuh jadi backburner itu, atau jadi selingkuhan lah ya dalam kata lain ya.
3: Betul.
2: Kita udah memberikan harap, udah saling membuat janji gitu. Saling membuat janji, saling bercerita, deep talk dan lain-lain. Ternyata dia udah punya orang yang dikasihi di sana. Karena BTW temen aku ini LDR okay. gitu.
3: Oh, jadi LDR.
2: Kenalnya tuh karena pernah ketemu sekali.
3: Ketemu sekali. Kalau ngomong-ngomong tentang pernah ketemu sekali, aku punya teman kuliah ya lala. Ini jadi waktu itu ada festival Basongket di UNP.
2: Ya, biasanya jadi, cantik banget tuh.
3: Iya, oke. Okay. Jadi kita tuh kayak jalan ke Cukucuk mau ke Fakultas Ilmu Sosial nih, ke kantinnya. Terus ada anak teknik nih, anak teknik lagi berempat juga. Kebetulan itu pas banget kami itu berempat-berempat. Jadi perempuannya empat, jadi laki-lakinya empat. Jadi kami itu diminta tolongin foto nih sama cowok-cowok ini. Mintain foto, habis itu kami minta balik lah, minta fotoin kami berempat juga. Setelah itu, kami itu tiba-tiba cowok ini minta tukeran IG.
2: Oke, okay. Itulah awal mula.
3: Iya, abis itu teman aku emang kayak mungkin bisa dibilang kayak aduh salah atau gimana ya.
2: Yeah.
3: Nah, itu tuh kayak ya udah diajakin juga makan siang di Fizz gitu. Padahal kita nggak kenal, baru kenal loh gitu. Besokannya lah langsung ngedate. Besokan harinya lagi yang ketiga harinya jadian.
2: Oh, langsung sayang-sayangan ya.
3: Iya kayak jadi sebenarnya Jana bingung ya, definisi cinta ataupun kayak kasih sayang itu kayak gimana sih ya sebenarnya? Kok bisa kayak baru ketemu sehari dua hari langsung jadian gitu loh?
2: Iya, aku juga bingung ya, karena sebenarnya ya dalam teori cinta itu sendiri ada yang namanya komitmen. Jadi kalau kita belum bisa untuk saling menjaga komitmen ketika kita mencintai seseorang, maka itu mungkin nggak bisa disebut sebagai cinta secara utuh.
3: Betul
2: kan? Betul karena banget. Kita kayak mudah banget cuman karena apalagi itu ketemunya sekali dan mungkin ngelihat cantik ya dari parasnya aja, kita belum tahu gimana dalamnya dan lain-lain. Kita udah nggak bisa menjaga komitmen. Nah itu tadi berarti kan nggak memenuhi tiga unsur dari cinta itu sendiri.
3: Betul.
2: Kalau dalam teorinya ya. Aduh, bahkan cinta pun ada teorinya.
3: Aduh, iya betul. Dan kalau Jana lihat-lihat juga ya Lala, hubungannya pun bisa dibilang hubungan yang gak sehat loh gitu Lala. Ya mungkin itu juga ya, kita pentingnya sebelum kita menempatkan hati perlunya ada PDKT, pendekatan terlebih dahulu, kenal bibit bebet bobotnya.
2: Iya, bebet harus kenal. Betul sekali. Nah, oleh karena itu, ini pesan banget ya. Semoga ini bukannya menginspirasi teman-teman di sana jadi pelaku backburner,
3: tapi mengingatkan.
2: Iya, supaya kita nggak mudah untuk jatuh cinta sesaat, nggak mudah untuk langsung percaya.
3: Iya.
2: Kita analisis dulu,
3: iya.
2: Jadi FBI.
3: Jangan mau hatinya mudah terluluhkan oleh kata-kata buaya.
2: Iya betul banget. Oleh karena itu kita cari tahu dulu latar belakangnya. Kita juga harus siapkan apakah diri kita udah pantas, apakah diri kita udah siap untuk menjalin komitmen itu, supaya kita nggak jadi pelaku backburner dan nggak jadi korbannya juga.
3: Kalau rasanya emang belum bisa berkomitmen, ya udah fokus aja sama diri sendiri, nggak usah menyakiti hati orang jatuhnya nantinya.
2: Iya, sakit banget tuh ya.
3: Aduh,
2: pasti bikin kepikiran juga kalau kita udah menyakiti hati orang lain.
3: Ingat, karma ada loh.
2: Betul banget. Sebenarnya masih banyak banget ya Jana cerita-cerita.
3: Betul,
2: gitu kalau tentang teman-teman kita atau mungkin tentang kita sendiri. Pembahasan tentang backburner ini memang semendunia itu.
3: Betul.
2: Cuman nggak bakal habis kalau kita ceritain semua di sini.
3: Mungkin bisa sampai berjam-jam ya Lala.
2: Iya. Kalau masih pada mau dengerin kita berdua, teman-teman semuanya bisa untuk dengerin kita di Sigma Radio UK KPK.
3: Dan jangan lupa juga
2: untuk dengerin selanjutnya, kalau mau podcast-podcast yang seru ya, tentunya di Play Store aplikasi RRI Digital. Ada websitenya juga nih.
3: Iya betul.
2: Kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kita nggak cuma bisa dengerin dari radio, tapi juga bisa lewat digitalnya tentunya.
3: Untuk itu kita berdua harus berpamitan.
2: Aku Lala pamit.
3: Aku Jana pamit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di kebisingan berikutnya.
0: The Noise in ZH.
1: Keep it real, keep it Gen Z.
5: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
6: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
5: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
6: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
5: Kalau bagasi?
6: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
7: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Fathan Mubina, teman Pro 2. Setelah tadi udah sama-sama ya, kita gabung ke Pro 2 FM Jakarta. Terus juga udah sama-sama anak-anak UKKPK, keseruan mereka membahas percintaan. Nanti kita juga bakal bahas cinta-cintaan nih. Emang aku gak mau kalah, aku kan juga masih Gen Z. Masih seseorang Arjuna, asik Arjuna enggak tuh. Kita lanjut dulu hiburan rangkaian lainnya teman Prodo, yang pasti aku ngajak kamu gabung semua di Kopstang malam nanti. Tarik yang mau cerita-cerita, boleh banget pastinya sama Fathan malam hari ini.

0: Astaga, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang gam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit gam.
2: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo bu, ayo.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kita lanjut lagi kebersamaan kita malam hari ini di Kopstang. Dan ya, lagi-lagi menyapa semuanya yang sedang mendengarkan melalui radio RRI.co.id, RRI Digital, terus juga yang lagi menyaksikan melalui live TikTok. Kenapa jadi cookies? Biarlah pada fokus sama suara aja, ketimbang dengerin suara terus ngeliat muka aku terus gak ngapa-ngapain. Takutnya malah tensinya malah pada naik ini. Ini udah banyak banget yang request ya teman Pro 2 ya. Salah satunya ada dari Kumil Fatin, tidur siang. Oke. Padahal malam ya, tapi maunya tidur siang ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, tentunya teman Pro 2, malam hari ini di Kopstang banyak banget yang bisa kita obrolin. Salah satunya kan kalau kemarin tuh kita ngebahas, ih makasih loh kan di kata cakep, amin Tuhan. Kan kalau kemarin kita ngebahas masalah cinta-cinta ya, relationshiping, bagaimana menikmati sebuah hubungan tanpa harus yang kayak fancy atau class banget gitu. Dan sempet kan aku agak senggol-senggol bagaimana percintaan zaman dulu sama sekarang. Nah ini sama Pro 2 yang mau aku mau obrolin malam hari ini, karena kayaknya seru banget kita kilas balik nggak tuh. Gimana sih orang-orang mengungkapkan perasaannya di zaman dahulu? Kalau sekarang kan ya karena ada media sosial, mungkin mentalnya nggak semuanya sih, masih beberapa pasti berani untuk langsung mengungkapkan. Tapi mungkin ada juga yang lebih ke DM-DM-an, walaupun kalau DM itu pasti nggak jarang ya ada yang ngegubris atau bisa aja digubris sama Pro 2. Tentu kamu juga mau request lagu, boleh langsung di live chat TikTok atau di WhatsApp kita 0811-665-5908 atau di nomor telepon kita juga bisa teman Pro 2, sambil mungkin boleh menceritakan yang SMS satu kali dapat 1000 SMS. Waduh, enggak dong. Ntar jatuhnya nyepam itu. Kamu bisa, bentar teman Pro 2, ini tenggorokanku masih belum kering ya teman Pro 2 ya, masih agak digelitik, gak tahu nih siapa yang ngegelitik nih. Makhluk astral gak kelihatan nih. Di 0751-27482 sama WhatsApp 0811-665-5908. Oh, yang SMS satu kali dapat 1000 SMS. Iya, Kyungnil nih, setelah ini kita bakal puterin lagu dari Fatin, Tidur Siang ya. Aku mau ngajak yang lainnya dulu kalau mau bergabung malam hari ini. Sangat-sangat dipersilakan banget teman Pro 2 sama Fatan Bina. Gratis, aduh. Jadi makin penasaran, ntar boleh deh kita lanjutin ceritanya Kak Ai malam hari ini. Tapi kita dengerin dulu lagu dari Fatin, Tidur Siang.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Pro 2 teman terbaik kamu. Ada Ungu, Utara, Selatan, kalau Wali dari Barat Daya. Sama-sama Kak Aye, lagunya tadi di request sama Kak Aye melalui live chat TikTok ya teman Pro 2. Dan BTW, ini dia kita mau bahas cara-cara jadul mengungkapkan cinta. Asik. Mungkin di antara kamu pernah waktu kecil yang lagi Gen Z sekarang kan. Berarti kalau Gen Z itu sekarang umurnya ya yang ada 20 sih ada ya. Di bawah 20 juga ada. Ya yang kelahiran 2001. Di bawahnya lagi 1999-an. Nah 1999-an. Ah ya betul 1999. Bawahnya lagi. Nah itu tahu gak? Yang surat cinta-surat cinta. Nah itu dulu kayaknya rame ya teman Pro 2 ya. Waktu kita kecil. Kalau sekarang kan gak tahu nih. Sekarang masih ada gak ya. Biasanya sih anak-anak. Nah itu dia. Aduh kacau juga sih kadang-kadang masa-masa remaja. Masih SD, masih SMP. Surat-suratan, cinta-cintaan. Hei. Apa yang membuat Anda berpikir seperti itu anak-anak? Nah kalau surat cinta ini kan memang, kalau sekarang ya bisa dikatakan tinggal apa-apa chat, ada WhatsApp, ada app-app lainnya lah, aplikasi-aplikasi lainnya. Dan menggunakan perasaan bisa membutuhkan, kalau dulu ya, itu selembar kertas dan sebuah pena. Surat cinta teman Pro 2 itu jadi salah satu cara klasik untuk menyampaikan perasaan. Nah menariknya, karena ditulis sendiri, orang tuh kayak bisa benar-benar menuangkan pikirannya lewat kata-kata. Kalau sekarang mungkin terdengar jadul ya. Memang ya, memang agak jadul banget ya. Tapi kayaknya kalau dicoba lagi sekarang bisa dipraktekan lagi sama anak-anak Gen Z mungkin yang masih single dan mencoba mengungkapkan rasa cinta kepada seseorang. Sekarang anak SD udah effort bawa bunga tuh buat nembak cewek. Itu sih benar-benar menjadi tanda tanya ya ampun. Kalau effort anak SD kayaknya dulu ya ada-ada aja ya. Kayak waktu aku SD juga, bukan aku ya, tapi teman-temanku, rekan-rekanku semuanya tiba-tiba udah ada punya pasangan. Lo, kok bisa? Gimana cara nembaknya? Oh, BBM-an. Kalau dulu di zaman-zaman aku udah mulai itu teman Pro 2, kelas 6, kelas 5 BBM-an tuh. Sebelumnya surat-suratan. Nah, kalau surat-suratan sebenarnya kayaknya masih digunakan, tapi ini salah juga sih. Mereka yang tinggalnya asrama. Kan biasanya kalau asrama tuh yang antara cowok-cowok, cewek-cewek, dan biasanya di asrama ada beberapa yang enggak boleh membawa perangkat elektronik termasuk smartphone. Nah itu kesempatan mereka tuh kadang-kadang disempilin di mana yang biasanya dilewatin sama perempuan, disempilin di mana yang biasanya dilewatin sama cowoknya. Ya saling balas membalas menggunakan surat menyurat itu kadang ada. Ini lucu banget. Waktu kecil liatin orang gede pacaran, sekarang udah gede liatin anak kecil pacaran. Aduh nasib ya. Itu nasib aku juga sebenarnya sih. Melihat waktu gede orang-orang dewasa pada ya ada status hubungannya lah. Sekarang melihat anak-anak, aduh. Tapi itu dia salah satunya teman Pro 2 di antara cara-cara jadul lainnya yang bakal kita bahas lagi. Yang pasti sebenarnya untuk surat cinta ini, kalau misalnya kita melihat dari umurnya, anak kuliahan, bisa atau enggak teman Pro 2 untuk mengungkapkan cinta dengan surat-suratan? Kayaknya enggak ya, aneh ya teman Pro 2. Apalagi kalau udah kantor, udah dewasa gitu kan, udah mau menyatakan perasaan cintanya tuh memang ke arah yang serius gitu. Kayaknya aneh juga sih teman Pro 2. Nah tapi bisa aja kalau misalnya surat cinta itu dibuat dengan bahasanya tuh kesannya puitisi, asik. Terus mereka anak-anak yang paling nyenik. Nah itu bisa aja teman Pro 2, gak ada salahnya diselipin di buku, di perpus. Nah itu biasanya tuh waktu kecil.
Tapi itu. Karena ini kan kita mau kilas balik yang mungkin bisa dipraktekan atau dipraktis lagi di zaman-zaman era-era sekarang. Ya kalau dibilang make sense nggak make sense ya tergantung individualnya ya, tergantung orangnya. Kalau ada yang mau tertarik, mau mencoba. Jadi kan kalau dulu paling suratnya, maukah kamu menjadi pacarku? Aduh, kalau sekarang kan semerbak bunga mawar putih. Yang kulihat hanyalah mawar merah di antara mawar-mawar lainnya. Ya ampun. Sekarang udah straightforward. Ketemu langsung malah sama ortunya. Oh betul, kalau misalnya yang udah serius tuh biasanya gitu ya. Tapi kayaknya menarik juga kalau orang-orang yang kuliah, orang-orang nyeni gitu kan, cara menyampaikannya itu tetap di atas kanvas, di atas kertas, tapi bukan hanya dengan sebuah tulisan kata-kata, bisa jadi sebuah lukisan yang menggambarkan sebuah rasa. Aduh, terlalu nyeni mas. Itu dia teman pro 2 salah satunya, menggunakan surat cinta, cara jadul mengungkapkan cinta.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD. Hobi berenang. Cita-cita cita-cita dokter. Salah-salah, polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tai. Nah tuh dia teman Broadway. Daripada bilang aku suka kamu, ya udah tinggal kasih kaset dengan lagu-lagu yang kayaknya tuh mewakili perasaan banget tuh. Tapi jangan sampai dikasihnya yang hard rock ya teman Broadway ya. Lagunya yang agak keras ya, jangan ya teman Broadway ya. Pasti lagu-lagu ya sebenarnya kalau sekarang kita pikirin sih ya tergantung sih. Kalau ternyata walaupun kita ngerasa ah ini nih lagu kayaknya asik banget nih kita denger dan ini mewakili perasaan kita. Tapi pas dia denger, lagu apa nih? Ini bukan genre ku banget, ini bukan lagu aku banget. Jadi kayak harus ada ini dulu memproduksi. Penelitian apa tuh sebelum melakukan melakukan something tuh harus dicek and recheck dulu. Ya kalau dibilang ya sederhana kan, tapi prosesnya bakal panjang. Terus juga harus pilih lagu, belum lagi ngerekam juga. Bahkan kadang harus memastikan nih urutannya bakal pas nggak nih. Jadi bukan hanya sekedar dilihat dari judulnya. Judulnya jatuh cinta, terus setia, terus apalagi hidup bersama. Nggak dari judulnya pasti bakal dilihat dulu nih lirik-liriknya. Oh ini nih, ini mungkin posisinya pertama dulu. Terus list yang kedua lagunya, oh ini nih, ini kayaknya posisinya kedua, ketiga, keempat. Ih lucu banget ya tapi ya teman Pro 2, pernah gak kamu ngalamin kayak gitu? Kayaknya asik banget nih kalau ada yang cerita. Dulu-dulu bapak ibu, bapak ibu gak tuh, gimana cara menyampaikan perasaan atau cinta, apakah dengan mixtape? Kalau sekarang bisa gak ya teman Pro 2? Ya kalau dipikir-pikir bisa sih. Kan dari Spotify misalnya, kamu udah bikin playlist, terus udah tinggal kirim linknya lewat WA, udah itu aja. It's simple, seperti itu teman Pro 2. Tapi worth it gak worth it, ya mana aku tahu. Coba tanya bapak ibumu yang pernah berada di era-era tersebut. Bisa jadi worth it, karena emang itu kan ya ada effort ya teman Pro 2 ya. Lagi-lagi kan coba lihat list-listnya, lagu-lagunya. Terus bukan hanya mendengarkan atau melihat dari judulnya, tapi benar-benar mendengarkan secara seksama gitu. Memperhatikan apakah ini benar-benar mewakili perasaan gue. Tapi menarik nih yang playlist Spotify mungkin bisa dipraktikan. Ya tapi kalau misalnya Spotify, link, WhatsApp, tetap sih bakal ada kata-kata yang istilahnya tetap yang bakal kata-kata yang bakal disampaikan gitu. Bukan hanya langsung linknya aja. Terus ditanya, apa nih maksudnya? Kenapa kamu ngirim-ngirim link? Ini link yang bener gak nih? Ini link apa nih? Jangan-jangan link gak bener nih. Kamu lagi mau phishing ya?

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja
2: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu. Anu.
1: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Cara-cara yang jadul lainnya untuk mengungkapkan cinta atau memprodua. Kalau dulu ini paling sering mungkin bukan hanya mengungkapkan cinta, tapi ini kayak menandai sebuah wilayah. Waduh. Yaitu mengukir nama atau memprodua. Jadi emang klasik banget ya kalau dulu tuh mengukir nama pasangannya atau yang kayak cem-cemannya, semuanya itu di tempat tertentu. Entah itu di pohon misalnya, di batu misalnya, di meja, kursi, tembok apalagi. Nah ini makanya ini udah gak relevan dan sudah tidak diperbolehkan lagi ya teman produa. Jangan sampai seperti itu lagi teman produa. Apalagi kalau misalnya kamu udah kuliah, udah kerja. Masa cara mengungkapkan cintanya di meja kuliah? Ntar ini love in, ya ampun, terlalu klasik ya. Terlalu bocah nantinya. Ini kan memang kalau dulu sih dianggap sebagai tanda cinta dan juga kenangan ya, biar kayak memorable banget lah, teringat selamanya. Walaupun nanti kan kalau kayu itu udah bisa hilang tuh, atau batu bisa juga dikerok sama dikerik sama yang lainnya. Nah tapi kalau mau diterapin sekarang sih udah gak bisa teman produa, karena itu bisa dikatakan sebagai kategorinya vandalisme ya. Ada beberapa yang masih seperti itu. Salah satunya apalagi di monumen-monumen sejarah yang penting, patung-patung itu masih ada yang iseng-iseng kadang-kadang teman produa. Terus banyak lagi cara yang dilakukan kalau masalah mengukir ya. Di pantai, nah di pantai di foto oh boleh tuh. Pasir, terus ya nanti tulis nama kamu pakai lope, ya ampun lucu banget lagi. Pakai lope, terus nama dia, kamu foto, kamu upload tuh di IG langsung. Ntar paling langsung diblokir. Langsung ditanya, ih apaan sih kamu, ngapain sih kirim-kirim kayak gini, ngapain sih buat-buat gini. Atau ya yang pasti kalau sampai, ya pasti kan kamu udah tahu ya yang mana merugikan dan mana yang tidak. Misalnya kalau misalnya sampai di batu-batu pegunungan kamu ukir, itu kan lumayan merusak. Apalagi pohon-pohon juga kamu ukir, itu juga ya pokoknya bentuk vandalisme atau memprodua. Ada pemandangan-pemandangan di gunung-gunung, batu-batu yang memang untuk jadi destinasi atau tempat yang bisa disinggahi lah. Nah itu kan kadang-kadang ada aja orang iseng nyoret. Belum lagi ada tanda gunung, tandanya tuh misalnya MDPL atau apalah, atau mungkin untuk tribute someone di sana. Ada aja kadang-kadang iseng teman pro 2 orang naik gunung bawa pilok, ada aja. Nah versi modernnya ya bisa kamu ganti dengan sesuatu yang lebih positif. Mungkin menanam pohon bersama, nah itu bisa jadi. Terus kasih nama tanaman itu sebagai kenangan. Aduh. Lebih romantis, lebih ramah lingkungan. Dan gak bikin pohonnya jadi korban cinta nih teman pro 2. Jadi itu salah satu opsi yang bisa kamu lakukan ya. Mungkin kamu ajak, ini aku lagi ikut kegiatan sosial buat nanam pohon bareng. BTW kamu mau aku ajak, kamu mau ikut gak? Kita tanam pohon bersama. Habis nanam pohon bersama gitu kan. Ini mungkin kita bisa namain sebagai kenangan ya, karena kenangan kita kebersamaan pada hari ini. Aku tak percaya. Atau ya tadi yang di pantai itu juga bisa teman pro 2. Kamu ukir namanya, terus mungkin kamu langsung kirim ke WhatsApp tulisan ini. Aku ukir di pantai sebagai ungkapan perasaanku padamu. Ya ampun lucu-lucu banget ya. Itu dia salah satu cara mengungkapkan rasa cinta yang jadul ya teman pro 2 ya. Ini jangan sampai dilakuin juga nih untuk anak remaja. Kalau aku sih ke remaja sama ke anak-anak SD khususnya SMP gak usah lah pacaran-pacaran, gak usah lah cari hubungan-hubungan atau cari status, gak usah lah cari, yang penting ada someone bisa dideketin. Hey jangan dulu ya, fokus sekolah aja. Jangan sampai gara-gara itu kamu harus nyoret-nyoret meja ini, lope ini, atau sampai tembok tuh diukir tuh pakai pensil, pakai pulpen yang udah gak ada tintanya tuh
di kruk-kruk ini, lope ini. Ah, jangan teman Pro 2, jangan ya kamu adik-adik sekalian.

sudah datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi.

0: udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu gak? Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
1: Aku dijodohkan, Dok.
0: Apa?
1: Aku gak bisa menolak keinginan Papa.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek-cek.

Ada LSD, Labyrinth, yeah, Diplo dengan judul Thunder Clouds malam harinya sedang kita dengarkan menemani malam kita ya teman Pro 2 di malam dengan cuaca yang bisa dikatakan alhamdulillah cuacanya aman ya teman Pro 2 ya. BTW lanjut lagi, ini masih banyak banget cara-cara yang bisa dibilang cara-cara yang jadul buat mengungkapin rasa cinta dan yang mungkin bisa kamu coba, dicoba ya teman Pro 2 ya, bukan hanya mengenang kilas balik, mengenang gak? Tapi juga mungkin bisa kamu praktikan. Kalau kali ini kan tadi ada di live chat tuh yang bilang anak SD aja udah ngasih bunga teman Pro 2. Nah, salah satunya mungkin itu juga cara yang dari dulu sebenarnya udah ada ya untuk ungkapin rasa cinta. Jadi bisa dari liontin atau hadiah personal. Karena memang kalau dulu memberikan liontin dengan ukiran nama itu jadi simbol hubungan. Entah itu kalung misalnya, gelang misalnya. Ada juga kan kalung yang pakai magnet tuh, jadi biar couple nanti kamu pakai kalungnya terus pasangan kamu pakai juga, itu bentuknya love yang patah, tapi sebenarnya kalau itu kayaknya merepresentasikan hubungan yang rusak gak sih teman Pro 2. Tapi ntar kalau misalnya disatuin itu jadi bentuk love yang utuh teman Pro 2, kan ada juga yang kayak gitu, atau yang gelang-gelangan diukir namanya. Nah, yang menarik dari hadiah seperti ini tuh bukan hanya barangnya aja, tapi ada unsur kayak personalisasi di dalamnya. Tapi ya sekarang nggak perlu mahal-mahal juga ya teman Pro 2. Hadiah kecil yang emang dipilih karena kita tahu orang tersebut suka, itu bisa terasa jauh lebih personal daripada hadiah mahal yang asal beli. Jadi harga boleh sederhana, tapi ceritanya yang jangan biasa. Kamu ngasihnya di tebing, nah itu kan ceritanya gak biasa tuh. Ngasih cincin samping tebing kan, bisa tuh teman Pro 2. Biar momennya tuh kerasa banget. Ada lagi menulis lagu. Jadi kalau punya kemampuan musikalis, mungkin kamu bisa nih teman Pro 2. Dan zaman dulu itu mungkin era-era kamu juga pernah merasakannya di antara kamu, para bapak ibu. Ya ampun bapak ibu, kesannya terlalu jauh banget ya teman Pro 2 ya. Mungkin tahun 2000-an, 2001 juga sebenarnya masih ada tuh yang menulis lagu. Atau yang tadi cara-cara yang sebelumnya tuh di tahun 2000-an tuh masih tergolong itu hal yang lumrah ya. Kalau sekarang kan kayak kesannya tuh kayak ngirim surat aja. Teman kantor, itu seakan-akan kita lagi mau memberikan surat resign nomor 2. Terus menulis lagu. Jadi kalau zaman dulu salah satu cara romantis adalah membuat lagu sendiri. Main gitarnya juga gitar sendiri. Dinyanyiin langsung depan orang-orang, depan publik itu lebih banget buat pasangan mungkin. Atau bahkan ditulis sebagai lagu khusus untuk someone. Ya kalau sekarang sih masih bisa dilakuin ya. Dan kalau sekarang gak harus jago musik, tapi kayaknya harus sih, harus tahu musikalitasnya sih. Jadi ngebuat lagu yang sederhana atau juga playlist yang punya cerita khusus bisa jadi yang tadi ya, kayak mixtape gitu teman Pro 2. Kamu kalau sekarang coba buatnya playlist aja, jadi cara kreatif untuk nunjuk perhatian kamu. Yang penting jangan sampai setelah lagunya selesai malah hubungannya ikut selesai, ya ampun. Ada juga puisi terakhir teman Pro 2. Jadi cara untuk menyampaikan perasaan dengan bahasa yang lebih tersirat dan romantis. Kata-katanya sederhana tapi memiliki makna yang lebih dalam. Itu dia beberapa cara, masih ada sebenarnya cara-cara yang bisa kamu sampaikan untuk seseorang. Salah satunya request lagu di radio, itu kan juga jadi salah satu sarana ya teman Pro 2 ya. Nanti kamu kirim nih, nanti kamu dengerin ya di frekuensi ini atau aplikasi ini atau di website ini, aku ada mengirim something untuk kamu. Semoga kamu merasa bahagia dengan lagu tersebut. Aduh aduh aduh. Oke lah, next. Ini udah ada yang request lagu Gita Gutawa, Ayo Come On.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya itulah dia teman pro 2 kebersamaan kita pada Kopstang kali ini ya. Dan thank you ini yang juga menyaksikan ada Noe dari TikTok, dari Piaman. Salam dari Piaman nih kata Noe teman pro 2. Salam hangat juga dari pro 2 Padang ya. Dan tentunya besok di 17 Agustus ya. Ini kan 16 Agustus malam hari ini, mungkin juga sama-sama kita kembali untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dan juga mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan. Dan lagi-lagi ya teman pro 2, bahwa Indonesia merdeka. Harapannya ke depan Indonesia lebih baik lagi, menemukan pemimpin yang terus baik ya, lebih baik teman pro 2. Pokoknya harapan terbaik untuk Indonesia. Tapi jangan sampai kayak ngerasa bahwa Indonesia gak merdeka. Mohon teman pro 2, jaga kata-katanya, karena para pejuang kita zaman dahulu itu udah mengorbankan jiwa raganya untuk memerdekakan. Yang seenaknya kita mengatakan bahwa Indonesia belum merdeka. Ya memang masih ada kekurangan untuk pemerintah membuat masyarakat itu lebih merata. Artinya semuanya bisa merasakan kekayaan tanah air ini. Tapi sekali lagi, kita juga perlu teman pro 2 untuk mengenang para jasa para pahlawan malam hari ini. Dan juga esok hari, tentunya setiap hari kalau bisa teman pro 2. Thank you semuanya. Last ada Selena Gomez, Back to You. Enjoy with West Sumatera Bang, enjoy juga Noe.

aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Yeay, video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana?

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: to the Kanjang.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy.
2: I'm going to tell you that, Kak.
1: Missy.
3: Tabe-tabe ko ito.
1: Kita gak dengar, Kak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak gak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apang maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu ji. Tabe sista.
4: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Dering notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan. Kau sudahi tidur. Pikirmu, jika tidur lagi, bisa saja terlewat lagi hari ini. Rencana yang kau rancang sejak kemarin tidak bisa menunggu lagi. Mau kemana hari ini? Pagi-pagi sekali kau sudah siap. 15 menit berjalan, kau sudah berada di teras depan. Ransel di punggung dan sepatu yang hampir terpasang. Kau terlupa sesuatu. Entah sarapanmu di ruang tengah atau hal lain di sudut pikiran. Kenapa tidak kau seduh dulu teh itu? Tidak akan memakan waktu lama segelasnya. Kenapa tidak digigit dulu roti itu? Tidak akan kemana yang kau tuju. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk. Sebelum bangkit dan berpindah lagi, karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terbang.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam semuanya, bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti dari kawasan Sudirman 12 Padang. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi sama mengikuti rekan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dalam hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bihuda yaumil qiyamah. Ya, melanjutkan sebelumnya penjelasan materi tentang Nabi Ismail, bagaimana ketauladannya Nabi Ismail menunjukkan ketaatannya kepada Allah, bahwasanya ketika Allah perintahkan maka ia laksanakan. Nah, jadi di surat As-Saffat itu dari ayat 99 sampai 113 itu menceritakan tentang bagaimana kisah penyembelihan, sehingga itu menjadi sebuah kisah yang agung dan menjadi bahan sebagai dalil tentang haji, tentang kurban dan lainnya. Patut kita contoh seorang nabi bernama Nabi Ismail, sebagaimana di surat di ayat 107 nya di ayat 100 ayat 100 nya bahwasanya ketika sesungguhnya aku menghadap pada Rabbku dan dia memberi petunjuk padaku, ya Rabbku anugerahkanlah padaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Ini Ibrahim berdoa kepada Allah. Kemudian di ayat 101 nya diberi gembira tentang anak yang amat sabar. Kemudian dilanjutkan di ayat 112 nya Claire Ishak, ya seorang nabi yang seorang anak yang soleh. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat 102 nya Ismail. Ada dua perbeda pendapat, maka yang paling kuat adalah Ismail. Lalu mana tak kalah di ayat 102 nya anak itu sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, yang mana maksudnya adalah Nabi Ismail ini tumbuh menjadi seorang yang dewasa dan dapat pergi dan berjalan bersama ayahnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya Nabi Ismail sudah dewasa, sudah bisa mengerti, sudah bisa paham apa yang harusnya dilakukan. Logikanya sudah bisa berjalan. Nah, kemudian dilanjutkan sosduanya, mana tak kalah anak itu telah sampai usia sanggup bersama-sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Nah, mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu, dan artinya ini adalah perintah dari Allah. Jadi wahyu itu adalah ada perintah dari Allah. Kemudian di lanjutannya dan dibalas oleh anaknya, hai anakku, aku menyembelihmu adalah aku sungguhnya melihat mimpi bahwa aku menyembelihmu. Terus, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Di sini diuji kesabaran dan keteguhan serta keyakinan sejak dini terhadap ketaatan pada Allah. Ismail tidak semerta-merta bisa seperti itu menjawab. Tidak semerta-merta bisa langsung ridho, taat kepada Allah. Tapi ini sejak dini, didikan dari seorang ibu. Ibu yang soleha, didikan sejak kecil, pupuk tentang din Islam. Ketika sudah dewasa, ketika ada perintah, yang mana perintah itu akan menyangkut nyawanya, dia tidak gentar, dia tidak takut, dan dia langsung ridho dan taat sama perintah Allah. Artinya, kita yang sebagai misalnya seorang pemuda-pemudi yang sudah baru punya anak, maka anak kecil, anak kita, kita didik sejak kecil tentang din Islam. Nah, bagaimana kita bisa mendidik din anak kita, agama anak kita, jika orang tuanya saja jauh dari agama? Ketika orang tuanya tidak mendalami ilmu agama, apa yang dia mau didik kepada anaknya untuk menjadi anak yang soleh seperti Nabi Ismail? Maka para pemudi dan pemuda, dekatkanlah dengan majelis-majelis zikir, pupuklah ilmumu,
1: yang mana nanti untuk anakmu, kamu ajarkan untuk anakmu, dekatkan mereka sejak dini. Ketika dewasa, dia langsung taat kepada perintah Allah. Nah, bayangkan ketika perintah itu datang kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail tanpa berpikir panjang, jika itu perintah Allah, maka laksanakan. Secara logika kita itu tidak masuk di akal. Tapi itu suatu akidah, keimanan kepada Allah. Iblis bermain pada saat itu, bermain kepada Siti Hajar. Kenapa? Siti Hajar sudah ditinggal, terus ditinggal suaminya, mencari kehidupan di padang-padang pasir, membesarkan seorang anak. Ketika sudah dewasa harus disembelih. Bapaknya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, terus ketika sudah mulai remaja dia bertemu dan bisa tumbuh bersamanya, tahu-tahu ada perintah sembelih. Anaknya dulunya dia harus bersama ibunya, kemudian akhirnya bisa bertemu bapaknya, sudah bersama-sama, harus disembelih. Iblis bermain pada saat itu. Bermain apa? Menggoda mereka. Menggoda Nabi Ibrahim, menggoda Nabi Ismail, menggoda Hajar. Tapi lihat ketiga-tiganya taat kepada Allah. Iblis pun gak sanggup menggoda mereka. Kenapa? Karena tidak pernah sedikit masuk ke otak mereka. Ketika masuk ke otak mereka, ke logika mereka tentang syariat Allah, maka apa? Maka sudah jelas iblis akan bermain di sana untuk menggodamu, akan membuatmu ragu, akan membuatmu menjauhi malah syariat Allah. Maka letakkanlah itu ada di hati, letaklah tadi iman. Syariat Allah letaklah di iman. Maka iblis akan sulit untuk membuatmu ragu terhadap syariat Allah. Bayangkan ketika Hajar ditinggal, ketika Hajar ditinggal di tengah-tengah gurun pasir, langsung Nabi Ibrahim membalik badan. Hajar berkata, apakah itu perintah Allah jika ia laksanakan? Walaupun sebab hatinya ya begitulah iman mereka terhadap Allah. Itulah ketika itu perintah Allah, kan itu ada sebuah syariat dari Allah. Maka sudah, tanpa dia berpikir tentang dirinya. Dan begitulah seharusnya pemuda dan pemudi umat Islam. Jangan sampai syariat itu masuk sedikit ke otak kita, ke logika kita. Maka langsung iblis itu akan apa? Bergerak untuk membuatmu ragu, untuk membuatmu menjauhi, membenci, menolak, anti terhadap syariat Allah. Maka untuk para pemuda-pemudi yang baru menikah, yang baru punya anak, didiklah mereka, dekatkan mereka dengan syariat Allah. Biasakan diri mereka untuk mendengar-mendengar cerita tentang para nabi, mendengar cerita tentang syariat Allah. Jika sudah dewasa, mereka siap untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana Nabi Ismail yang sejak kecil sudah dididik, ketika sudah dewasa, ada perintah Allah terhadap dirinya, maka dia siap dan dia bersabar terhadap perintah itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Stangah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Kepikiran nggak ya? Setiap kita beli produk UMKM, kita lagi bantu mimpi perekonomian Indonesia. Mulai dari kopi kekinian, baju lokal, sampai camilan favorit kita, semuanya hasil karya anak bangsa. Gak harus nunggu kaya buat kamu bantu Indonesia. Cukup beli produk lokal, upload di story, atau kasih rekomendasi ke orang sekitar. Beli produk UMKM bikin produk lokal naik kelas. Ekonomi Indonesia makin jaya.

Nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah, agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan, sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.

Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Senin 17 Agustus 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 akan dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta. Melansir ildikti5.kemendiktisaintek.go.id, Kemensetnek telah menerbitkan surat edaran nomor B13/M/S/TU.0.03/08/2026 tentang pedoman peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026. Salah satu ketentuan yang diatur adalah susunan pelaksanaan upacara bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD. Dalam pedoman tersebut, rangkaian upacara dimulai sejak persiapan pasukan hingga penutupan. Sementara untuk upacara peringatan tingkat nasional, Presiden Republik Indonesia menjadi inspektur upacara. Adapun susunan acara yang tercantum dalam pedoman meliputi persiapan, pendahuluan, pokok upacara, dan penutup. Informasi berikutnya, teman Pro 2, RRI dan sejarah kemerdekaan Indonesia adalah dua urat nadi yang tak pernah bisa dipisahkan. RRI bukan sekadar lembaga penyiaran, melainkan saksi bisu dan benteng perjuangan yang merajut kedaulatan bangsa. Namun fakta membuktikan, eksistensi RRI di tengah masyarakat tetap kokoh menjadi kebutuhan penyeimbang yang tak bisa ditampik. Pengamat sejarah Sumatera Barat, Dedi Asmara menegaskan, RRI memiliki ikatan historis dan emosional yang sangat kuat dengan dengan perjalanan kelautan bangsa. Menurutnya, RRI tidak boleh hanya menjadi museum suara, melainkan harus hadir sebagai medium yang hidup. Menurut Dedi, zaman boleh berganti, landscape media bertransformasi, dan arus informasi menjelma menjadi samudra digital yang kencang. Di saat disinformasi merajalela, RRI hadir sebagai jangkar kebenaran. Dikatakan, perjuangan hari ini tak lagi mengangkat senjata atau sekadar memutar pemancar tua. Tantangan terbesar RRI di era modern adalah merawat ingatan sejarah pada generasi muda, yaitu mereka yang tumbuh di tengah riuhnya algoritma dan ikatan, dan kilatan layar gawai. Informasi terakhir teman Pro 2, tim Pandika Minang PSP Padang mulai mematangkan persiapan menghadapi Piala Suratin U17 Tika Sumatera Barat yang akan bergulir dalam waktu dekat. PSP Padang memastikan telah resmi mendaftarkan tim dan dalam waktu dekat akan segera melakukan seleksi pemain guna membentuk skuad terbaik. Wakil Ketua Umum PSP Padang Bidang Teknik Joni Effendi mengatakan dijadwalkan hari ini atau Senin 17 Agustus 2026 proses seleksi pemain akan dimulai usai dibentuk manajer tim, manajer, dan pelatih. Menurutnya seleksi tidak hanya dibuka bagi pemain yang berdomisili di Kota Padang tetapi juga terbuka untuk talenta muda dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Pemain dari Pasaman Barat, Payakumbuh maupun daerah lainnya memiliki kesempatan bergabung selama mampu memenuhi kriteria dan lolos seleksi tim pelatih.

0: 98.8 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai teman pro 2, selamat pagi. Merdeka,
0: merdeka. Jadi pengen nyanyi nih pagi-pagi
1: yes,
0: ini.
1: Yes, merdeka. Kenapa tiba-tiba pengen nyanyi?
0: Nyanyi 17 Agustus.
1: Iya betul, 17 Agustus tahun 45.
0: Tapi sekarang tahun 2026 ya.
1: Enggak, tapi kan itu emang lagu untuk kemerdekaan. Emang betul. 1745. 2026 kita merdeka.
0: Seenggaknya merdeka inilah ya, sama diri sendiri ya, Rin ya.
1: Waduh, itu dia.
0: Selamat pagi teman berdua di Sabana Pagi hari ini. Spesial banget ya.
1: Nah, spesial banget nih teman berdua, karena ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
0: Yes, udah kepala 8 ya, Rin ya.
1: Udah kepala 8.
0: Udah tua banget ya negara kita.
1: Maksudnya apa? Maksud you apa? Tapi emang iya ya, sih sudah 81. Betul. Tapi ternyata Kota Padang kemarin kita sempat ngomong sama siapa ya siarannya ya? Ternyata
0: sama siapa yo?
1: Ternyata Kota Padang lebih tua daripada Indonesia merdeka
0: sama
1: kan.
0: Sama aku.
1: Oh iya, lupa.
0: Emang nah, ini tuh suka gitu ya teman-teman. Iya,
1: soalnya
0: ya,
1: apa? Terlalu banyak partner tandem. Jadi suka lupa yang mana ya.
0: Kira-kira ada siapa yang berkesan, Rin?
1: Enggak ada.
0: Bercanda. Sendiri aja gitu ya.
1: Bercanda. By the way teman pro 2, yes, pagi hari ini kita balik lagi di Sabana Pagi.
0: Yes.
1: Sabana Pagi, Sabana Subuh, Sabana Kurang.
0: Sabana Lama,
1: Sabana Mengantuk.
0: Iya, dan memang hari ini spesial teman-teman, tapi kita belum ada open kamera. Nanti kalian pasti bakal surprise karena hari ini spesial merah putih banget pokoknya.
1: Merah putih banget. Enggak, beneran surprise tuh enggak usah terlalu hiperbola.
0: Biar penasaran
1: Bapak
0: gitu.
1: Bapak tidak harus hiperbola. Karena apa? Kita cuma pakai baju merah putih doang. Orang lain ngehias studionya. Kita enggak sempat.
0: Iya, belum sempat. Kayaknya kalau kita biasanya ngehias studio itu nanti Rin di bulan September biasanya.
1: Enggak ada juga kita ngehias studio. Ruangan lain yang dihias bukan kita.
0: Oh iya, benar. Tapi studio kita udah bagus lah ya.
1: Iya, jadi enggak perlu dihias lagi. Asik.
0: Tapi kayaknya perlu juga sih ya.
1: Studio kita udah bagus sih, kita enggak perlu hias. Tapi kayaknya perlu sih ya. Bagian mana sih?
0: Yang penting gini Rin, yang penting apa namanya, kita hiasi dengan semangat aja lah.
1: Betul, kita hiasi dengan semangat, masya Allah, tabarakallah. Sama juga kita hiasi dengan lampu-lampu ya, soalnya lampunya banyak yang mati.
0: Ngomong ke siapa berarti ya?
1: Nanti deh kita omongin.
0: Kita lanjut dulu kali ya ke segmen berikut. Nanti bakal banyak bakat yang bakal kita bahas di hari ini.
1: Yes, betul.
0: Di hari Senin, kenapa harus hari Senin ya teman Brodo ya, 17 Agustus ya?
1: Ya kebetulan tanggalnya aja.
0: Kebetulan pas aja.
1: Tapi by the way, orang habis upacara 17-an, orang-orang pada pulang ya?
0: Biasanya ini sih nyari-nyari promo.
1: Nyari-nyari promo juga. Tapi ada yang gini, lomba 17-an.
0: Ada, tapi enggak kalau di kampungku, kampung enggak tuh?
1: Kampung.
0: Kemarin hari Minggu.
1: Lah cepet banget, 17-nya aja belum.
0: Ya itu dia, karena hari Senin tanggal 17-nya. Dan mereka upacara atau gimana, jadi mereka ngadain kemarin hari Minggu.
1: Karena hari Minggu ya. Oke deh teman pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya teman pro 2 di Sabana Pagi. Aduh mau sendawa deh.
0: Kita lanjut dulu ya biar kalian tambah semangat di hari ini. Lagu The Course, The Breathless.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sabana Pagi.
1: Sabana lama.
0: Gitu gak sih? Sabana lama, Sabana apa Sabana? Ya. Banyak tau yang Sabana-Sabana.
1: Iya, banyak.
0: Bikin makanan juga ya. Banyak tuh yang Sabana. Okay. Tapi ini ngomongin makanan, Bang Robi. Nah, kan kita kemarin juga baru tahu ya beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita nih di NTT.
1: Betul.
0: Ya kan. Ah, kalau dilihat videonya mah mengingatkan kita lagi nih ke gempa di Padang 2009.
1: Bukan beberapa hari yang lalu sih, kemarin Sabtu ya.
0: Kemarin Minggu, Cenah.
1: Oh iya, kemarin Minggu, bener, berarti beberapa hari yang lalu.
0: Tuh kan. Iya, dua hari yang lalu.
1: Mengingatkan kita gempa di Sumbar waktu tahun berapa ya, 2009 ya.
0: Wah, itu juga Masya Allah, astagfirullahaladzim, jangan deh gitu.
1: Jangan lagi ya.
0: Jangan lagi, gak kuat.
1: Magnitudonya waktu itu berapa ya, hampir 6 ya.
0: Iya, nah, berapa 5, ya, 7.
1: Ya, 7, berapa, nah
0: 7,9, ya. Oh.
1: Gede juga ya.
0: Gede banget. Dan, nah waktu itu tuh emang kayak berasa, kayak di film-film tau gak? Bang Robi, kayak
1: film apa nih? Banyak
0: ya, iya sih film banyak. Cuman kan bisa mengerti aja nih konteks ya kan. Okay. Kayak bangun-bangunan tuh runtuh gitu-gitu. Iya. Kan ada beberapa bangunan yang akhirnya ini juga akhirnya apa sih namanya tuh?
1: Agak ini ya. Agak terganggu.
0: Terganggu dan akhirnya.
1: Dan memang juga,
0: banyak korban juga waktu
1: betul,
0: itu.
1: Dan tahun lalu juga banyak juga yang ini ya waktu di Padang tuh. Ke RRI semua ya.
0: Iya.
1: Karena RRI waktu itu listriknya masih bagus.
0: Iya, masih bagus betul. Masih menyala.
1: Masih menyala.
0: Oh, itu zaman-zamannya Pak Fauzi Bahar
1: wali kotanya. Kamu 2009 umur berapa?
0: Aku 2009 tuh masih SMP.
1: SMP, aku SMA.
0: Kamu SMA ya? Ya iyalah kan kamu tua.
1: Iya.
0: Jadi memang aku masih SMP dan aku kan enggak di Padang, aku di Bukit Tinggi ya. Itu aja tuh kerasa bangetnya tuh banget.
1: Di Bukit gimana? Orang-orang pada enggak begitu panik lah ya, soalnya bukan di tengah laut ya.
0: Tapi
1: di laut
0: panik, ya. Semua orang panik, ya. Semua orang panik. Bayangin enggak sampai itu di tetangga aku tuh, maksudnya di sekitaran rumah tuh, kita disuruh berkumpul di tanah di tengah lapangan.
1: Tempat evakuasi ya.
0: Iya, evakuasi disuruh di situ dulu sampai dari siang nih. Sampai sore kita di situ semua, terus kata RT RW gitu-gitulah. Jangan dulu balik. Biar di sini aja dulu, di sini, sini aja.
1: Biar kondusif, sampai kondusif ya.
0: Iya, jangan balik.
1: Kayaknya
0: dulu.
1: Kayaknya jiwa-jiwa PNBB-nya PNBB apa namanya istilahnya, petugas BNPB. Jiwa-jiwa BNPB-nya ada ya.
0: Iya, pokoknya ketua RW sama ketua RT di tempat di lingkungan aku itu. Padahal kan kita waktu itu sebenarnya kalau di Bukit Tinggi enggak sekuat yang di Padang ya. Gitu. Orang di rumah aku yang di Padang nih dijadiin posko
1: ya.
0: Iya gitu.
1: Karena yang mungkin masih berdiri utuh kali ya.
0: Iya, terus juga ini ada kata tanteku gitu, ada relawan-relawan gitu, ada dari luar negeri.
1: Yes.
0: Tanteku guru bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Jadi tanteku
1: yang menjembatani.
0: Iya, menjembatani itu kata tanteku, berasa translator nih beberapa hari ini ya, kata gitu.
1: Iya. Nah, seru itu tahun 2009. Nah, kali ini baru 2 hari yang lalu ya, Rin ya.
0: Betul.
1: Gempa juga lumayan besar, 7,7.
0: Nah, ini juga
1: di NTT Flores ya.
0: Iya, betul.
1: Pulau Komodo.
0: Ya, kalau kita ngelihat videonya,
1: aku belum lihat sih, sengaja enggak lihat.
0: Nggak sanggup.
1: Iya, karena ya udah, maksudnya pasti sedih gitu.
0: Sedih banget. Dan apalagi itu sekarang yang pas evakuasi itu sedih banget, yang ada ibu sama
1: ada
0: anak
1: ya.
0: Itu.
1: Nanti aku lihat deh.
0: Ngelihat enggak?
1: Aku lihat
0: sekarang tuh kayak aku tuh ngelihat videonya yang belum disensor waktu itu. Jadi itu kayak baru di spill gitu. Ya Allah, terenyuh beneran deh. Bayangin ya begitulah kena bangunan. Terus akhirnya ibunya meluk anaknya gitu.
1: Apalagi momen juga masih momen ini ya. Orang-orang mungkin ada yang lomba atau gimana gitu, ada aktivitas di luar ruangan mungkin ya.
0: Iya, betul.
1: Terus itu kejadian pagi hari ya.
0: Pagi hari. Sekitar jam 6 apa ya? Jam 5
1: waktu
0: gitu.
1: Indonesia Tengah berarti jam 6 tuh.
0: Iya, betul. Tapi nih teman Pro 2, dengan keadaan di NTT sekarang ya, pemerintah Sumatera Barat itu juga mengirimkan bantuan nih, Bang Robi. Jadi bantuan yang dikirimkan itu
1: enggak kaleng-kaleng nih.
0: Enggak kaleng-kaleng sih. Jadi Pemprov Sumbar itu menyiapkan bantuan rendang lebih dari 1 ton.
1: Jadi memang identik banget ya, Sumbar memang setiap ada bencana daerah lain tuh acok. Acok gak tuh?
0: Iya karena rendang menyumbang. Kan iya karena rendang ini kan salah satu makanan yang tahan juga.
1: Betul, awet.
0: Awet,
1: bisa
0: awet.
1: Bisa sebulan dua bulan tuh masih enak.
0: Masih enak.
1: Yang penting masak nasi aja lah sama kerupuk.
0: Nah itu ya, itu tambahan ya, itu tambahan.
1: Iya, iya.
0: Iya, jadi ini nih teman Pro 2, memang pemerintah provinsi itu menyiapkan rendang lebih dari 1 ton untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak gempa bumi di NTT. NTT. Gitu.
1: Jadi Gubernur Mahyaldi mengatakan pihaknya telah menginstruksikan nih langsung sekdanya untuk segera memobilisasi bantuan dari masyarakat Sumba.
0: Betul, betul.
1: Yang aku pikirin itu nanti cara distribusi gimana ya Rin ya? Pakai ini ya, dimasak dulu yang jelas di sini ya.
0: Oh iya, iyalah.
1: Oh iya.
0: Gak mungkin di sana orang disuruh masak daging. Rendang.
1: Gak mungkin lah ya.
0: Oh. Gak kepikiran masak rendang.
1: Jadi tinggal makan ya.
0: Jadi pokoknya kalau di kayaknya tuh ya rendangnya udah rendangnya siap,
1: siap saji ya.
0: Saji, terus juga yang kayaknya memang sudah dibikin yang untuk tahan lama gitu. Terus nanti dikirimkan lah saudara-saudara kita yang di NTT itu bisa menikmati. Betul. Gitu.
1: Mudah-mudahan
0: tapi itulah ya kalau kita serendang mania mantap itu. Maksudnya karena kita dari Sumatera Barat gitu ya. Rendang juga tahan lama makanya betul. Nih rendang yang dipilih nih, pas. Nih. Betul, betul.
1: Mudah-mudahan
0: betul.
1: Menghibur warga NTT ya hari ini.
0: Iya,
1: ya,
0: semoga ini juga bisa membantu ini ya memenuhi kebutuhan pangan saudara-saudara kita yang di sana juga.
1: Betul, kan agak susah ya Rin ya, bisa jadi listrik mati.
0: Iya, tapi dari berbagai stakeholder terkait sih katanya sedang mengusahakan semuanya untuk tetap bisa di ini ya dikembalikan fungsinya kayak PLN
1: betul,
0: terus
1: betul.
0: Ini juga untuk komunikasi
1: betul gitu. Karena itu penting banget ya Rin ya
0: penting apalagi
1: kalau
0: komunikasi
1: mau nanya-nanya kabar dan sebagainya kan
0: yes,
1: jadi nggak
0: betul,
1: tahu
0: betul,
1: gitu
0: betul betul betul betul
1: oke ditunggu juga nih kata-kata lain ya mau mengirim
0: ya kayaknya ada sih dari semua daerah kayaknya akan mengirimkan kayaknya kalau udah kayak gini mah Indonesia tuh
1: betul.
0: Nomor satu
1: yes
0: kita mah kalau ya. Udah ada yang kayak gini kita mah gotong royongnya nomor
1: luar
0: satu
1: luar biasa apalagi betul. Momennya momen kemerdekaan ya
0: betul sekali
1: semakin bersatu kalau gitu kita putar aja kali lagu kemerdekaan kali hari ini ya biar semangat tapi aku cari dulu bentar
0: aduh aku cari kemana tuh memang kita putar lagu kemerdekaan dan aku cari dulu bentar nah itulah memang
1: ya kan emang masih manual
0: emang masih manual memang sangat jujur kemana kita akan mencari yang sejujur ini coklat aja
1: betul ya ya lagi proses
0: lagi proses aduh teman perdua kita apa kita tuh jarang-jarang nih kita nge-spill apa yang ada di balik layar apa ya di balik layar bukan balik layar ya balik studio kita ini
1: kita, iya, nah, kita kan apa adanya
0: nah adanya, kebetulan langsung, nih kebetulan seorang Robby sejujur itu udah belum udah bisa diputar belum lagunya
1: udah dong silakan teman perdua dengerin

0: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.